0: Ceng, suar deui lah.
1: Akang mah cinta.
0: Insya Allah, Kang.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting, yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Untuk informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: kawih murangkali geus jarang dilagukeun ku barudak. Komo ku barudak anu dumukna di kota-kota geus arang langka anu arulin bari kakawihan. Alatan kapangaruhan ku lagu-lagu anu leuwih populer tur modern, padahal upama ditengetan dina rumpakana, teluyu jeung umurna atawa jamana. Tapi barudak anu dumukna di pasisian atawa padesaan meureun masih aya anu ngawihkeun lagu-lagu kawih murangkali. Salah saurang pangatik anu aya di hiji sakola di Kabupaten Bandung nyaeta Ibu Dedeh. Ngarasa miris lamun barudak tepi ka mopohokeun kana seni tradisi khususna kakawihan murangkali. Kukituna Ibu Dedeh ngabogaan cara pikeun ngawanohkeun deui kawih murangkali ka barudak sakola. Cing, kumaha ketakna Ibu Dedeh dina ngawanohkeun kawih murangkali ka barudak sakola. Urang tengetan obrolan Mang Uep jeung Ibu Dedeh.
1: Ari abdi mah memang Kang Uep bagi abdi pribadi mungkin pangintenya teu sadayana pangatiknya anu bisa memainkan alat musiknya, kumaha we urang teh carana kumaha aya media digitalnya. Nya meureunan memperkenalkan ke anak tah barudak tah ieu lagu ieu teh. Lagu Sunda tadi piringku alat musik ieu meureunan lamun urang teu bisa nya. Ka anak meureun budak teh meureunan minimal 2 jam pembelajaran teh meureunan fokus heula kana seni tradisi gitu Kang Uep.
2: Itu salah saya dia. Lagu sagede.
1: Motaina membedah mohon membedah lagu eta nya nu tadi mapag maghrib nya. Belah kulon kan baheula mah nya Kang Uep sareupna teh budak teh ucing-ucingannya belah kulon teh geus sibar layung teh nya. Ngajak muji ka Yang Agung teh bener Kang Uep nya. Karaos ku urang ayeuna Kang Uep meni sono nuansa kitu berak ayeuna mah maghrib teh di mana keneh geuning. Tak eta eta mah nya eta mah meureun panggeuing keur barudak nya barudak baheula nya.
0: Hiji cara hiji guru pangatik khususna barudak sakola tingkat SD, SMP nalika ngawanohkeun kawih murangkali nyaeta kudu nyontoan tur paham boh dina ngawihkeun laguna atawa mainkeun alat musikna khususna waditra Sunda. Anu saterusna rumpaka dina eta lagu dijabarkeun jeung hartina supaya saeutikna barudak sakola ngarti tur surti kana budaya utamana kana lalaguan anu ngandung atikan diluyukeun jeung umurna tur jamana.

0: Ah gitu Kang Web.
1: Asawaraasnya sok imet kapilumuran kapungkur eta teh.
0: Mohon gitu janten memang ari lagu-lagu kapungkur mah eueupnya. Kang Web mundel hartosna mundel teh sesuai dengan karakter karakter budak sareng sesuai dengan umur.

0: Im, reka mana rurusuan gitu?
1: Reka tong, oh tong.
0: Nada uing marahin otong.
1: Kan bae, da uing ogelin ohim.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Atunun Komdau masih Satya Wanco di Propertery Bandung Komdau Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung. Ini bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengidentifikasi bahwa operasional dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi alias PSPPB ini menghasilkan sekitar 50 ton sampah per hari. Nah, sampah dalam volume besar ini dipicu oleh aktivitas pengolahan makanan skala besar dari program Makan Bergizi Gratis alias MBG. Nah, mayoritas sampah organik yang dihasilkan begitu dari dapur MBG ini, sebagian besar limbah yang dihasilkan ini sisa makanan dan bahan pangan organik dan dari sisa pengolahan dapur MBG. Timbulan sampah tersebut teridentifikasi berasal dari sekitar 271 hingga 300 unit SPPG yang beroperasi di wilayah Kota Bandung. Nah, Pemprov Bandung saat ini menempatkan 3 unit SPPG, 2 di Kecamatan Lengkong dan 1 di Kecamatan Mandala Jati dalam pengawasan khusus karena masalah food safety serta tata kelola sampah yang buruk. Nah, ini mereka diberi waktu 2 pekan hingga evaluasi lanjutan pada 27 September 2026. Agar program MBG tidak menambah beban penampungan di tempat penampungan sementara alias TPS, DLH Kota Bandung ini mendorong para pengelola SPPG melakukan pengelolaan limbah secara mandiri. Upaya ini mencakup metode pengomposan mandiri, kolaborasi regional, hingga pemanfaatan fasilitas pengolahan sampah organik seperti TPSS Gede Bage.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung Kaum Dangu. Bencana bisa datang kapan saja, ya. Dan tentunya kita harus sadar betul Kaum Dangu pentingnya bahaya bencana. Dan termasuk nih Kaum Dangu, penanggulangan bencana ini dilakukan oleh Dinas Kebakaran atau penanggulangan bencana juga nih Kaum Dangu, ya. Dan luar biasa Kaum Dangu, Dinas Diskar PB Kota Bandung ini punya prestasi yang banyak sekali. Di tahun 2024 saja menyabet 2 penghargaan nasional Firefighter Skill Competition 2024. Nah, senang sekali di kesempatan pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana. Kita sapa dulu, selamat pagi Bapak Dr. Andes Haji Gun-Gun Sumaryana.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat dulu Pak atas penghargaan yang sudah diterima, luar biasa.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Alhamdulillah ya Pak. Dan selain itu juga masih banyak lagi ya Pak kegiatan-kegiatan yang tentunya jadi prestasi dari Dinas Kebakaran Kota Bandung dan juga Penanggulangan Bencana Pak.
2: Nah, alhamdulillah, sebetulnya kan memang Diskar PB selaku pengampu suburusan kebakaran dan suburusan kebencanaan.
1: Betul.
2: Sebetulnya memang kami bertugas untuk menanggulangi kedaruratan dan kebencanaan yang di Kota Bandung.
1: Baik.
2: Nah, memang kemarin ada momen-momen untuk bersilaturahmi dan berkompetisi terkait dengan keahlian dari para damkar ke Indonesia.
1: Wow, jadi berkompetisi dengan seluruh damkar se-Indonesia ya Pak ya?
2: Betul.
1: Baik. Ini luar biasa, terselenggara di tanggal berapa Pak kemarin acara kegiatannya Pak?
2: Kemarin terselenggara di Surabaya tanggal 28 sampai 29.
1: Oke.
2: Dan nanti ditutup dengan adanya upacara. Itu diikut sertakan dari 50 kota atau kabupaten yang ada di Indonesia.
1: Baik. Kemudian apa sih Pak yang dilombakan, seperti apa Pak? Apakah kemampuan atau skill dari para pemadam kebakaran begitu Pak? Kru-nya?
2: Betul. Memang kan yang dilombakan adalah istilahnya National Firefighter Skill Competition. Jadi itu adalah kompetisi menguji keahlian, dilombakan keahlian terkait dengan keahlian dari masing-masing damkar se-nasional, bagaimana cara penyelamatan, bagaimana juga teknik pemadaman, dan dengan akurasi waktu, dalam artian cepat-cepatnya waktu, tetapi tetap memperhatikan rambu-rambu peraturan yang dilaksanakan.
1: Oke, jadi ketepatan, keahlian juga Pak ya, dinilai begitu ya Pak ya. Nah, untuk Kota Bandung sendiri Pak, bisa disampaikan sejauh ini bagaimana penanganan atau mungkin kejadian-kejadian yang pernah terjadi begitu Pak, Mangga, di Kota Bandung?
2: Di Kota Bandung memang sampai saat ini data yang ada di kami, Diskar PB Kota Bandung sudah melaksanakan beberapa suburusan tadi, suburusan kebencanaan dan suburusan kebakaran. Di Kota Bandung per tanggal 4 Maret itu ada 39 kejadian kebakaran.
1: Baik.
2: Dan ada juga beberapa kegiatan penyelamatan, baik penyelamatan manusia ataupun penyelamatan hewan, termasuk kemarin yang viral juga ya, adanya kerak turun ke kota gitu ya.
1: Baik. Ada apa namanya, ada viral, kejadian-kejadian viral gitu. Ini juga nampaknya juga media sosial sangat membantu juga Pak ya, untuk apa namanya, informasi-informasi terkait penanggulangan secara cepat begitu ya Pak ya.
2: Saya rasa sangat membantu sekali. Jadi memang kan di samping kami juga punya relawan-relawan atau mitra-mitra dari Diskar PB, media sosial juga sangat membantu, karena memang akhirnya mungkin seperti contoh kemarin kerak, kan memang mobilitasnya tinggi, bisa berpindah-pindah dengan segera. Jadi masyarakat kan bingung untuk melaporkan, karena mungkin sekarang melaporkan di wilayah A atau si keranya sudah berpindah. Makanya dengan adanya media sosial kami juga sangat terbantu, dan kita mengirimkan tim rescue, tim penyelamat untuk melakukan asesmen, pengecekan, dan berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait dengan penanganan hewan kera tersebut.
1: Iya, ini sementara informasi yang bisa Bapak sampaikan terkait kera yang ke bawah begitu ya Pak ya. Ini ya. Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi, apakah memang lingkungannya terganggu begitu sehingga pindah ke kota atau apa Pak?
2: Ya, ini kan masih tahap asesmen atau penyelidikan dari teman-teman pemadaman penyelamatan. Tetapi memang analisa sementara kan bisa tadi lingkungannya terganggu. Bisa juga kan karena itu berkelompok.
1: Okay.
2: Bisa juga kan kadang-kadang ada rebutan lokasi atau lahan antar kelompok. Mungkin ini kelompok yang kalah.
1: Oh,
2: jadi sebenarnya keluar dari tadi ada

0: ya sekarang ini ya Pak ya. Tapi memang
1: iya, 22 atau 23 sempat juga ada seperti ini.
0: Baik,
1: alhamdulillah kan tidak
0: terjadi apa-apa.
1: Seperti mudah-mudahan, dan memang ini hanya tadi hanya istilahnya merebutan kekuasaan di lokasinya.
0: Betul.
1: Tidak ada makanan di lokasinya sehingga dia turun ke kota.
0: Baik. Nah, ini di ada yang bertanya juga nih, Pak. Kera ini sebenarnya dari mana, Pak, asalnya mereka? Dari wilayah mana begitu, Pak?
1: Nah, ini kan memang tadi sudah disampaikan di awal, ini memang rada-rada susah diprediksi. Apakah ini juga dari penangkaran atau juga memang peliharaan yang memang sengaja dilepas karena mungkin saja sudah tidak sanggup lagi memberikan makan gitu kan. Ini kami sedang melakukan asesmen, tapi kan sekarang gerombolan kera tersebut sudah tidak ada lagi. Kemarin terakhir kalau tidak salah di Jalan Jakarta ya.
0: Iya, betul. Berpindah-pindah ya, Pak ya.
1: Berpindah-pindah, betul.
0: Ya, semoga saja tidak terjadi apa-apa, dan mudah-mudahan juga ini tidak betul, tidak menimbulkan masalah baru ya Pak, apalagi juga ini kan memanjat-manjat ke rumah warga. Kemudian juga ada yang berjalan di kabel-kabel listrik nih Pak, ini berbahaya juga.
1: Iya, betul.
0: Baik, dan terkait kebakaran nih Pak yang terjadi kota Bandung ya, rata-rata apa sebenarnya pemantiknya, atau barangkali apa yang biasa sering terjadi begitu Pak, alasannya apa, karena konsleting listrik atau mungkin kelalaian dari pengguna rumah begitu Pak, seringnya
1: terjadi. Ya, kalau kebakaran kan memang seperti beberapa kejadian yang pernah terjadi tidak jauh dari memang kompor gitu kan, termasuk konsleting listrik, dan mungkin saja ada juga rokok atau pembakaran tempat sampah yang memang waktu tahun 2023 cukup signifikan kebakaran-kebakaran ilalang gitu kan. Karena memang ada suhu El Nino yang cukup ekstrim yang cepat memantik untuk terjadi kebakaran.
0: Oke. Kemudian apakah ada program atau mungkin hal yang terbaru yang terupdate dari Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana Pak, untuk penanganan bencana begitu termasuk kebakaran?
1: Memang kami tadi dikatakan urusan kebakaran dan sub urusan kebakaran menjadi tugas pokok kami.
0: Betul.
1: Jadi memang kami juga harus early warning, early detect. Di samping dilaksanakan sosialisasi, edukasi mulai dari tingkat-tingkat sekolah, TK, SD, SMP, baik kebakaran ataupun kebencanaan, kami juga bekerja sama dengan tadi mitra-mitra yang ada di wilayah-wilayah. Karena kami juga kan dengan adanya mitra-mitra tersebut bisa lebih dahulu menerima informasi terkait dengan adanya kedaruratan di masing-masing wilayah. Terus kami juga bisa menginformasikan kepada masyarakat melalui mitra-mitra yang di Skarpedo tersebut. Baik RTRB ataupun relawan pemadam kebakaran.
0: Nah, ini relawan-relawan atau mitra-mitra ini juga dibekali dengan kemampuan juga yang sama dengan tim pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran Kota Bandung lah, Pak.
1: Ya, kalau misalkan terkait dengan Red Car, kemarin kita sudah melantik 1.500 relawan pemadam kebakaran.
0: Betul.
1: Dan Kementerian Dalam Negeri sudah juga melaksanakan kompetisi keahlian untuk Red Car. Alhamdulillah Kota Bandung untuk tingkat provinsi menjadi juara pertama Red Car-nya.
0: Baik.
1: Insya Allah mungkin nanti dalam pada hari Rabu kita akan menerima penghargaan dari provinsi pada upacara Damkar tingkat provinsi. Dan terkait dengan dibekali, memang kita berikan pengetahuan-pengetahuan dasar terkait dengan kebencanaan, baik kedaruratan ataupun kebakaran. Dan memang Red Car juga nanti yang akan menjadi teman-teman yang mengantisipasi atau menangani kebakaran dini, kebakaran awal.
0: Baik.
1: Kalau misalkan bisa selesai Red Car, ya alhamdulillah. Kalau misalkan memang itu kebakarannya membesar, jelas teman-teman mereka juga sudah diberikan informasi atau tata cara bagaimana ketika ada kebakaran. Di samping yang lain melakukan berupaya untuk melakukan pemadaman, yang lainnya juga menghubungi kami untuk antisipasi api membesar.
0: Baik, berarti ini sudah ada usaha awal, Mbak. Ya, Pak, tahap awal.
1: Betul.
0: Bagaimana penanganan kebakaran di beberapa tempat begitu ya, Pak, di wilayah masing-masing.
1: Betul.
0: Nah, ini sudah merata ya, Pak? Di Kota Bandung sudah merata, ada timnya gitu di sebelah.
1: Ada.

0: Red car ya, ada di beberapa di wilayah-wilayahan ada. Dan kami pun kan berinovasi juga khususnya dengan kebakaran, kami juga berinovasi dengan adanya sprinkler warga itu untuk menangani kebakaran-kebakaran yang di tempat padat penduduk. Makanya kami berinovasi di SKPD berinovasi dengan menciptakan sprinkler warga. Sprinkler warga itu adalah alat pemadam kebakaran yang bisa dimanfaatkan, diberdayakan melalui tenaga motor dinamo yang dihasilkan oleh kumparan motor yang dihidupkan. Karena memang ketika kebakaran kan listrik biasanya mati.
1: Betul. Iya, ya kondisi listrik mati dan sengaja harus ada antisipasi yang lain begitu ya, Pak ya?
0: Betul.
1: Jadi memang selain dibekali skill, tapi juga dibekali juga alat-alatnya ya, Pak ya, di setiap
0: daerah.
1: Ya, baik. Nah kemudian Pak, ini yang terakhir barangkali, ada kegiatan apa yang kira-kira akan dilaksanakan oleh berhubung dengan kegiatan dari Damkar Kota Bandung atau provinsi begitu Pak? Ada kegiatan yang akan dilaksanakan?
0: Ya memang kan rencana hari Senin sekarang pun saya kan rencana ke Bekasi untuk ikut rakor ya, saat Senin Selasa dan Rabunya ada tadi Hut Damkar tingkat provinsi. Kan hari tanggal 1 Maret di Surabaya Hut Damkar tingkat nasional.
1: Baik.
0: Terus nanti tanggal 4 tanggal 6 Hut Damkar tingkat provinsi. Tanggal 7 insya Allah Hut Damkar tingkat Kota Bandung.
1: Baik.
0: Nah tadi di Hut Damkar tingkat provinsi insya Allah nanti kita akan diberikan penghargaan juara pertama Red Car dan juara ketiga terkait dengan penanganan kebakaran oleh teman-teman yang tergabung dalam skill kompetisi tadi.
1: Baik, selamat sekali lagi Pak. Nah yang terakhir barangkali ya boleh berupa ajakan kepada masyarakat atau tentang apa saja boleh Pak disampaikan?
0: Ya terima kasih sekali tadi juga alhamdulillah saya mendengar intro dari RR ini sangat baik sekali bahwa memang terkait dengan kedaruratan dan kebencanaan apabila memang terjadi kedaruratan kebencanaan di Kota Bandung di wilayah mana saja. Baik. Tolong hubungi segera ke 022113. Insyaallah Diskar PB Kota Bandung, insyaallah pemerintah Kota Bandung melalui Diskar PB Kota Bandung akan segera merespon terkait dengan kedaruratan. Karena kami juga mempunyai respon time 15 menit yang misalkan akan diupayakan segera tertangani oleh UPT-UPT yang ada di Kota Bandung.
1: Amin.
0: Kami mempunyai 4 UPT, UPT Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Gitu barangkali.
1: Baik, jadi jangan lupa kaum Dangu di 022113 ya Pak ya.
0: Ya,
1: 113.
0: Gratis tanpa dipungut biaya.
1: Gratis tanpa dipungut biaya. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Gun-Gun Sumaryana, Kepala Dinas Kebakaran dan PB Kota Bandung. Sukses selalu Pak.
0: Amin, sehat selalu semua dan kaum Dangu juga sehat selalu semua.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Selamat beraktivitas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kaum Dangu obrolan singkat kami bersama dengan Kepala Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Gun-Gun Sumaryana. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami dan tetap saksikan dan juga dengarkan seperti biasa ya, tidak hanya di YouTube channel kami, juga di www.rri.co.id, audio streaming kami dan juga di YouTube channel kami, kemudian juga di aplikasi RRI Digital. Kembali simak obrolan Ngawangkong Pagi Sampurasun Pasundan di setiap harinya akan hadir tentunya menemani Anda dari pukul 8.30 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Saya Benny Adiansa, nur pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siklon tropis, angin topan, badai tropis, topan atau angin ribut adalah peristiwa bencana alam, sebuah sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis. Sementara angin sejenisnya bisa bersifat sangat merusak atau destruktif tinggi. Siklon tropis adalah bagian penting dari sistem sirkulasi atmosfer yang memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi. Siklon tropis dapat menyebabkan hujan lebat yang sangat deras selama beberapa jam atau beberapa hari hingga 40 km atau setara dengan 25 mil dari garis pantai. Jauh melebihi jumlah air yang ditampung atmosfer setempat pada suatu waktu. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan banjir sungai, banjir daratan, dan membanjiri bangunan pengendali air setempat di wilayah yang luas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batujaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi ditinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: Aljubrator Indonesia la tazalu mawujud.
3: States time.
4: Di sini adalah Aceh.
1: Anyway, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Malandi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
5: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Hadir.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Pro Suara Budaya Bandung, terima kasih kaum dangu dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 4 di AM 540 kHz dan juga 106,9 MHz. Di studio Pro 4 RRI Bandung saat ini sudah hadir, seperti biasa kita hadirkan narasumber ya, orang-orang yang luar biasa pokoknya. Kita berkenalan dulu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan lah. Jadi kita mau kenalan dulu.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya Sartika Putri.
2: Sartika Putri.
3: Nama panggungnya Kak Tika.
2: Kak Tika.
3: Menolak tua ya, pengennya dipanggil
2: kakak
3: terus.
2: Memang masih muda nih Kak Tika.
3: Amin,
2: nih.
3: Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Kak Tika, Komdangu Bambat RR Bandung adalah seorang pendongeng.
3: Iya.
2: Berikut juga seorang voice talent. Voice over begitu ya.
3: Betul.
2: Kemudian seorang host di salah satu stasiun TV di Indonesia.
3: Digital, ya,
2: digital begitu ya.
3: Betul.
2: Iya, luar biasa. Ini perbedaan dengan TV digital dengan TV yang biasa seperti yang kita ketahui gitu, emang beda ya.
3: Kalau TV digital tuh biasanya tayangan per daerahnya jadi beda.
2: Okay.
3: Jadi tidak semua di seluruh Indonesia ada, ada di kota-kota tertentu.
2: Baik.
3: Salah satunya di Bandung tentu
2: okay,
3: saja.
2: Oke, baik. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam nih, kaum dangu perempat RRI Bandung, kita akan ngobrol ya seputar profesi yang saat ini sedang digeluti oleh Kak Tika sendiri begitu.
3: Iya.
2: Nah, ini kita awal karena banyak banget profesinya di sini ya.
3: Banyak banget.
2: Sebenarnya yang tercatat baru 3 begitu ya. Sebenarnya kita akan korek
3: ya
2: lagi ya, profesinya. Begitu. Kak Tika adalah seorang pendongeng, khususnya lebih ke pendongeng anak begitu ya.
4: Betul, betul sekali.
2: Aduh, luar biasa. Jadi memang sudah punya kemampuan untuk mengubah suara begitu ya sesuai dengan karakter.
3: Iya, kurang lebih sih seperti itu.
2: Berapa karakter nih Kak Tika?

0: Berapa karakter ya? Aku lupa, aku harus menghitung dulu.
1: Baik, luar biasa, berarti banyak ya.
2: Iya. Nah,
1: jadi bisa mendalami begitu ya.
2: Iya, insya Allah. Langsung
1: mendalami kemudian. Nah, Katika, nih, Katika sendiri sebenarnya sering membawa boneka yang menjadi unggulannya begitu ya.
2: Iya,
1: teman untuk manggung, mendongeng. Baik. Itu bonekanya seperti apa?
2: Iya, bonekanya sendiri sih cukup tinggi, kayaknya seukuran anak usia 2 tahun.
1: Betul.
2: Mukanya lebar gitu. Like. Dan itu biasanya jadi partner saya untuk mendongeng. Karena saya suka grogian kalau di depan anak-anak sebenarnya.
1: Jadi sekaligus juga memang media untuk.
2: Iya, betul. Media untuk mendongeng juga.
1: Betul. Gitu. Nama karakternya siapa?
3: Namanya Bella, tapi hari ini aku ketinggalan di rumah.
2: Fisiknya ketinggalan di rumah, fisiknya tapi jiwanya ada di
1: jiwanya
2: Katika.
1: Jiwanya ada di Katika, begitu ya. Baik. Nah, betul. Ini sejak kapan nih Katika mengawali profesi sebagai pendongeng anak begitu ya?
2: Ini sebenarnya dari 2014 dari saya kuliah.
1: Baik.
2: Awalnya ini saya ikut komunitas non formal education untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun.
1: Oh, iya.
2: Ada beberapa materi yang kita sampaikan supaya ringan anak-anak mengerti, kita sampaikan melalui dongeng.
1: Baik.
2: Gitu. Dulu sih belum pakai boneka. Dulu medianya banyak, bisa pakai gambar, kita bisa bikin wayang-wayangan gitu. Okay. Atau sama sekali enggak pakai properti.
1: Kemudian di tahun berapa memakai boneka ini?
2: Mulai memakai boneka di tahun 2015.
1: Satu tahun ya berarti ya?
2: Iya, satu tahun kemudian. Kayaknya ini butuh satu sosok karakter yang nemenin Kak Tika nih, biar anak-anak nih inget terus gitu.
1: Betul. Dan karakter tersebut gimana? Di ini dulu, dicari dulu begitu, cari-cari bahan-bahan dulu, kemudian yang cocok
2: sih,
1: gimana?
2: Sebenarnya karena suara saya ini termasuk yang cempreng. Karakter kuatnya lebih ke cempreng. Akhirnya cari, oh kayaknya anak perempuan nih yang
1: usia
2: cocok.
1: Berapa ini karakternya?
2: Usia 4 tahun.
1: 4 tahun?
2: Iya, usia 4 tahun, tapi cerewet banget deh pokoknya.
1: Oh, gitu.
2: Gitu, masya Allah. Jadi dari situ mulai nyaman. Sebenarnya dia jarang banget masuk ke dalam cerita yang saya bawain.
1: Baik.
2: Dia lebih sering ngerecokin.
1: Distract gitu ceritanya.
2: Iya, mendistract ceritanya. Supaya anaknya sih sebenarnya ini lebih ke ningkatin engagement ke anaknya, biar kalau anaknya udah mulai hahihi, udah mulai gak fokus nih sama ceritanya Katika, difokusinnya lagi sama suara si Bella itu.
1: Oh gitu, malah
2: kayak gitu.
1: Oh gitu ya. Jadi lebih banyak Katika menceritakan secara langsung begitu, alur ceritanya dari awal hingga akhir, kemudian untuk mempertegas lagi begitu ya.
2: Iya,
1: dengan
2: betul.
1: Maaf tadi itu siapa karakternya?
3: Namaku Bella, umurku 4 tahun. Iya kakak. Ih, lupa terus nih.
1: Oh, seru banget ya. Ini kalau kita, saya sambil merem, kayaknya cocok banget jadi seorang dubber film animasi nih kak ya.
3: Masa sih, nanti aku jadi terkenal lagi.
1: Baik, nih Katika. Ini Katika sendiri kan sudah mulai dari 2014 begitu
2: 2015.
1: Ya, menjalani karakter sebagai seorang pendongeng. Nah, tentunya sudah punya persepsi sendiri begitu mengenai profesi ini. Nah, sebenarnya pendongeng itu apa, kayak gimana?
2: Pendongeng itu sebenarnya sederhana sih, menyampaikan suatu cerita dengan tujuan supaya anak-anaknya bisa mendapatkan value atau bisa mendapatkan nilai-nilai dari cerita yang dibawakan.
1: Betul.
2: Dan gak cuma harus pendongeng dari ayah ke anaknya, dari ibu ke anaknya, itu kan sebenarnya termasuk storytelling.
1: Oh gitu ya. Mungkin di pertunjukan, dalam sebuah pertunjukan gitu.
2: Betul.
1: Dongeng lebih gimana gitu ya?
2: Lebih
1: berasa.
2: Lebih kompleks ya.
1: Ada unsur seninya di situ, jadi barangkali tertarik begitu ya. Nah, ini nih, kemudian apa aja yang harus diperhatikan seorang pendongeng untuk terutama bagi yang pemula gitu, yang tertarik pengen jadi pendongeng?
2: Oke, kalau yang tertarik jadi pendongeng nih, yang penting artikulasinya harus jelas.
1: Oke, A, I, U, E, O.
2: Iya betul, nggak jauh lah dari penyiar nih, dari kakak sendiri ya. A, I, U, E, O-nya harus jelas, karena nanti anak-anaknya jadi nggak kedengar ini kakak ngomong apa sih sebenarnya gitu.
1: Oh, ini juga harus diperhatikan.
2: Iya betul, tambahannya adalah mimik. Mimik ini penting banget. Kalau misalnya kita lagi ceritanya sedih, kita otomatis kan
1: harus larut begitu ya.
2: Betul, ekspresi mukanya sedih. Kalau lagi lucu, kita lucu. Kalau lagi marah nih, kita juga harus marah. Itu di mimik juga. Terus ada juga di gestur gitu. Kalau kakek-kakek gesturnya gimana Kang?
1: Rapuh begitu ya suaranya.
2: Rapuh, iya. Terus gesturnya kan dia membungkuk.
1: Betul,
2: termasuk,
1: membungkuk.
2: Iya, kita di depan adik-adik.

0: saya. Okay. Seperti itu. Ini hewan apa adik-adik? Nanti kan mereka akan menjawab kelinci, kelinci.
1: Baik, gitu. baik. Aduh, seru sekali nih Kak Tika.
0: Kurang lebih seperti itu.
1: Ya, baik, dari beberapa hal yang tadi disebutkan, ini barangkali paling penting banget dalam menyampaikan sebuah dongeng yang baik yang dan benar seperti apa sih sebenarnya? Ada poin penting, Bang.
0: Penting banget menguasai cerita.
1: Oke.
0: Menguasai ceritanya, kita paham alur ceritanya seperti apa. Kita nggak usah terfokus setelah ini apa ya, setelah ini apa ya, textbook gitu enggak. Yang penting kita paham ceritanya nih.
1: Pahami, kemudian disampaikannya dengan bahasa kita, begitu ya.
0: Betul, lebih nyaman disampaikan dengan bahasa kita supaya anak-anak pun ngerasa kalau kita tuh nggak lagi mendikte mereka, tapi kita benar-benar lagi cerita. Kayak misalnya Kang Benny naik taksi gitu, terus cerita sama orang.
1: Serunya
0: lo tadi naik taksi atau naik terus, nah kurang lebih seperti itu.
1: Baik, kalau kita ngapalin teks maksudnya kata per kata, mungkin itu jadi sulit ya,
0: begitu ya. Jadi sulit, jadi malah mungkin anak-anaknya jadi nggak ngerti nih apa yang kita sampaikan.
1: Nah ini dia ceritanya. Bener ya, sebenarnya kalau misalnya kita mikirin kata per kata, kadang-kadang suka lupa blank nantinya.
0: Nah iya, nanti malah ngeblank gitu, jadi nggak.
1: Pernah nggak ketika sepanjang perjalanan mungkin di awal-awal begitu, pernah nggak merasakan belum mungkinnya menemukan caranya seperti apa begitu? Kemudian blank atau gimana gitu?
0: Enaknya jadi pendongeng itu kalau kita ngeblank, kita lemparin aja ke adik-adik.
1: Oh gitu.
0: Atau kita misalnya kita lupa kita cerita sampai mana gitu.
1: Betul.
0: Kan. Tadi Kak Tika sampai mana ceritanya adik-adik? Gitu
1: mereka
0: kan.
1: Merespon.
0: Mereka akan merespon. Oh iya ya, itu tuh sambil mikir otaknya sambil ngomong juga ke adik-adik gitu.
1: Sampai mana nih?
0: Sampai mana ya tadi ceritanya sampai mana ya gitu. Enaknya mendongeng sih itu. Jadi jangan takut salah, jangan khawatir salah. Kalaupun kita salah ucap sedikit gitu, kayak adik-adiknya pun akan ketawa.
1: Baik,
0: santailah insyaallah.
1: Dan pada dasarnya kayaknya seorang pendongeng anak juga harus ngerti tentang anak begitu ya.
0: Betul,
1: artinya dekat begitu. Kalau kalau tidak ada kedekatan atau misalkan pura-pura dekat gitu akan sulit mungkin ya.
0: Iya, masya Allah. Apalagi kalau saya boneka, bawa boneka nih Kang Benny ya. Itu anak-anak pasti ngerecokin, pengen masukin tangan ke mulutnya boneka saya.
1: Apa yang dilakukan ketika pada saat itu kalau misalnya menemukan kejadian kayak gitu anak-anak?
0: Iya, kadang-kadang
1: spontan begitu.
0: Iya, spontan kan banyak gitu ya. Kadang-kadang kita cuekin aja, nggak apa-apa, kita lanjutin cerita atau kita ajak ngobrol. Jangan dong nanti.
1: Ke-distract nggak tuh Kak?
0: Pasti. Pasti agak terpecah sih perhatiannya. Tapi masya Allah, anak-anak tuh kan kalau begitu berarti mereka excited sama apa yang kita bawakan. Jadi ya beruntung sih kalau mereka mau.
1: Wajar lah ya anak-anak.
0: Wajar
1: ya.
0: Sih namanya anak-anak. Makanya kita dibutuhkan kedekatan sama anak-anak. Kalau misalnya anak pendongengnya gak suka sama anak-anak, insya Allah risih banget.
1: Risih,
0: itu masya Allah.
1: Benar-benar. Jadi harus memang suka dengan anak. Artinya memang di kehidupan realnya begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, ketika sebenarnya pendidikan dasar, maksudnya pendidikan
0: formalnya,
1: latar belakang begitu, backgroundnya
0: saya
1: ada
0: hubungan
1: dengan anak-anak nggak?
0: Nggak ada. Saya 7 tahun jadi akuntan, Kang.
1: Masya Allah.
0: Saya pekerjaan saya sebelum ini akuntan, karena biasanya ngambil job dongeng weekend ya, Sabtu
1: betul.
0: Minggu. Jadi hari-hari biasa jadi akuntan. Tapi semenjak jadi ibu, saya resign dan saya fokus untuk mendongeng.
1: Nah, ada ini nggak apa namanya? Memang sudah tekad ya begitu ya untuk saya lebih baik ke ini aja, profesi sebagai pendongeng saja begitu ya.
0: Iya, insya Allah sih, karena kan kita tuh sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya ya.
1: Nah, ini
0: insya
1: dia.
0: Allah di cerita-cerita dongeng yang saya bawakan sih, saya berharapnya adik-adik nih bisa mendapatkan value-value-nya gitu. Kita banyak cerita-cerita kisah-kisah nabi misalnya, atau kisah-kisah hewan yang mengajarkan keteladanan seperti itu. Nah,
1: itu
0: berharapnya
1: dia.
0: Sih selain mereka mendapatkan value dari cerita yang dibawakan, anak-anak ini jadi tertarik untuk baca buku sehingga daya literasinya pun meningkat.
1: Betul. Jarang sekali loh ya. Jarang sekali kan ditemukan antara orang tua begitu mendongeng ke anaknya kan sekarang ya.
0: Makanya
1: anak lebih cenderung langsung
0: dibudayakan lagi gitu,
1: begitu ya.
0: Dari rumah.
1: Sudah mah bukunya tidak ada sekarang mah karena memang digitalisasi kan.
0: Betul,
1: anak-anak cenderung memang enggak, pastinya juga enggak akan mungkin lihat buku di handphone begitu ya.
0: Iya,
1: informasi makanya. Apa saja gitu masuk.
0: Mereka dapat
1: tidak sesuai dengan karakter dan juga mungkin usia anak begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, Kak Tika sendiri selain ke anak, pernah mendongeng untuk audiensnya mungkin artinya semua usia begitu?
0: Semua usia pernah sih waktu itu ada event di kantor, terus saya bawain dongeng ke orang dewasa, tentu dengan bahasa yang berbeda ya.
1: Oh beda ya caranya.
0: Jatuhnya kok jadi kayak stand up komedi ya.
1: Oh gitu. Oh gitu ya ceritanya.
0: Iya jadinya tapi kurang lebih sih sama.

0: maksudnya saya kira cerita-cerita ini akan masuknya ke anak-anak aja, tapi ternyata orang dewasa pun excited gitu mendengarkan cerita.
1: Banyak cerita yang disampaikan oleh Katika sendiri. Cerita apa? Kan ada misalkan tentang hewan itu apa sih namanya? Fabel. Kemudian ada cerita apa lagi?
0: Kebanyakan sih cerita-ceritanya tentang hewan atau ceritanya tentang anak-anak. Ada beberapa cerita juga yang saya bawain dari buku-buku yang sudah ada.
1: Baik.
0: Kurang lebih sih seperti itu. Kalau cerita rakyat saya jarang bawain sih untuk anak-anak. Karena kan ada range usianya. Cerita anak, cerita rakyat kan banyaknya sebenarnya kisah-kisahnya agak sedikit tragis ya.
1: Betul, tragis gitu. Dan memang untuk dewasa begitu ya.
0: Betul. Jadi ada range usia tertentu anak boleh diceritakan cerita rakyat. Jadi kebanyakan sih kisah-kisah Nabi saya pernah bawakan, kisah-kisah tentang bikin cerita sendiri tentang hewan gitu,
1: baik,
0: tergantung apa nilai yang mau dibawakan ke anak.
1: Nah, untuk manggung sendiri sempat manggung di mana yang Katika banggakan nih?
0: Untuk manggung sendiri yang dibanggakan, saya pernah mendongeng di Museum Geologi. Waktu itu, iya betul, tetangga
1: Sambi.
0: Waktu itu adalah peringatan Hari Santri tahun 2018 kalau nggak salah, dan itu audiensnya 500 anak.
1: Wah, luar biasa.
0: Dan itu acaranya serentak di seluruh Indonesia, jadi nggak cuma saya pendongeng yang mendongeng pada saat itu di Yogyakarta, di Jakarta, di kota-kota lainnya. Para pendongeng mengisahkan cerita-cerita yang bermanfaat, yang penuh dengan value untuk anak-anak.
1: Oke, baik. Nah, kemudian untuk profesi pendongeng sendiri, adakah asosiasi atau grup atau kumpulannya begitu? Ada di Indonesia?
0: Ada. Kalau teman-teman bisa lihat tuh di sosial media ada Ayo Dongeng. Foundernya adalah Kak Ayo namanya. Terus ada juga Kampung Dongeng sama Kak Awam. Di Bandung sendiri ada Dongeng Bengkimut. Namanya ada Bengkel Kreatif dan Imut. Nah, itu juga mereka suka mendongeng dan juga suka memberikan kegiatan-kegiatan kids activity gitu
1: untuk anak-anak berarti ya.
0: Betul.
1: Khusus buat anak-anak begitu.
0: Iya,
1: masya Allah. Wah, luar biasa. Kemudian nih Katika, tadi selain sebagai profesi pendongeng ini ngobrolnya tambahan saja ini ngobrol ya, merambah ke ranah voice over begitu ya, sebagai seorang apa dubber begitu ya?
0: Dubber sih, baru di 2020 ini mulai tinggi tuh apa namanya konten-konten tentang voice over, misalnya impersonate dubber, jadi apa namanya tokoh-tokoh yang udah ada gitu.
1: Baik.
0: Saya Upin, saya Ipin, kayak gitu-gitu kan banyak gitu konten creator yang bikin. Jadi saya kira wah kayaknya ini menarik nih karena saya kan bisa merubah-rubah suara.
1: Betul.
0: Tapi biarpun industrinya berbeda gitu, saya pengen mempelajari sih lebih dalam tentang dubber ini dan
1: voice
0: over.
1: Baik. Tanpa menghilangkan belanya begitu ya, terus belanya.
2: Ajakin terus Kak
1: Beni. Selalu ya, udah menempel begitu karakternya dari Kak Tika begitu ya. Nah, Kak Tika, kemudian juga Kak Tika ini mengisi acara juga begitu di acara anak-anak. Jadi enggak lepas dari acara anak-anak.
0: Betul,
1: begitu ya.
0: Betul, saya mau di radio sempat, di TV pun.
1: Betul.
0: Jadi saya enggak cuma ngedongeng, saya bawain acara bareng sama Bella, jadi berdua.
1: Baik, boleh disampaikan enggak apa-apa? Ya, di mana yang tempatnya?
0: Di Inspira TV.
1: Inspira TV.
0: Iya, nama acaranya Fun Edu. Setiap hari Sabtu jam 8.30.
1: Betul.
0: Kita kebetulan lagi roadshow ke sekolah-sekolah.
1: Asik
0: nih.
1: Sekali.
0: Iya, kalau misalnya ada adik-adik nih yang sekolahnya pengen didatengin, boleh nanti lihat sosial medianya di Inspira TV. Boleh diajuin aja biar nanti Katika dan Bella bisa hadir
1: ke sana, ya. Begitu. Nah, Katika pada saat manggung sendiri, Katika ini ada musik kah? Ada khusus musik kah gitu? Ada latar musik atau langsung?
0: Langsung mendongeng
1: ya.
0: Tapi saya pernah. Mendongeng dengan latar musik. Jadi saya ini jadi bagian dari konser pianis, Kang. Namanya La Canta Story. Para pianisnya ada berlima. Kakak-kakak ini bikin sebuah cerita. Jadi saya ngedongeng di jeda. Terus mereka main piano, main-main musik-musik klasik. Jadi kayak konser anak.
1: Baik.
0: Itu juga seru banget sih, masya
1: seru,
0: Allah
1: ya.
0: Baru pertama kali gitu diiringi musik dan musiknya live gitu. Mereka bener-bener main musik, terus ada audio visualnya juga, ada visualnya juga gitu.
1: Artinya memang menyatu dengan apa namanya cerita yang disampaikan.
0: Ceritanya betul begitu, jadi ya? Kayak apa namanya monolog gitulah, dibawain ceritanya dan mereka bawain musik klasik di sini.
1: Baik, ini Katika, keprihatinan saya sendiri sebenarnya karena memang industri musik anak juga sudah tidak ada ya.
0: Betul. Betul.
1: Lagu-lagu anak artinya juga sudah tidak ada tempatnya untuk menyampaikan begitu.
0: Iya.
1: Mereka pun jadinya mengkonsumsi lagu-lagu dewasa begitu.
0: Dewasa, betul.
1: Kemudian kan pesan-pesan di situ biasanya lagu-lagu anak punya pesan-pesan yang sederhana sesuai dengan karakter atau usia mereka begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, nih, menurut Katika sendiri, apalagi dongengnya jauh ya, dongeng juga kan udah jarang sekali begitu. Nah, Katika sendiri ada harapan dari Katika nggak buat dongeng kah atau mungkin anak-anak gitu?
0: Iya sih, agak miris juga ya, karena sekarang kan sosial media bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
1: Betul.
0: Kita nggak bisa salahin konten kreatornya kalau itu konten nggak buat anak, tapi kan maksudnya anak-anaknya sendiri yang bisa mengakses itu di mana saja. Nah. Tapi saya sih sekarang alhamdulillah senang karena ada teman-teman pendongeng saya juga yang rajin banget bikin konten di sosial media.
1: Okay.
0: Salah satunya misalnya Sarang Cerita.
1: Sarang Cerita itu di mana?
0: Di Instagram dan TikTok.
1: Okay.
0: Mereka bikin konten-konten cerita yang panjangnya cuman durasinya cuman 1 menit, 2 menit gitu. Dan itu bisa diakses oleh anak-anak. Kan sekarang anak-anak pasti anak SD pastilah punya Instagram
1: gitu kan.
0: Ya, sosial media apa mereka punya. Saya senang mereka rutin bikin konten gitu. Betul, bikin konten tentang mendongeng. Ada juga Kanya Saurus, domisilinya dia di Jakarta. Dia juga sering bikin konten-konten mendongeng yang visualnya sangat-sangat seru dan pasti insyaallah anak-anak pasti akan suka.
1: Nah, anak-anak perlu dikasih tahu nih ya.
0: Betul, informasi
1: mengenai ini ada, supaya mereka bisa dengerin, bisa
0: akses,
1: nonton gitu.
0: Nontonnya nonton dongeng, jangan nonton yang enggak-enggak gitu,
1: yang aneh-aneh begitu ya.
0: Tidak sesuai usianya.
1: Baik. Kalau gitu kita harus dukung juga konten kreator kayak gini ya Teh.
0: Iya, saya juga pengen belajar nih karena ternyata jadi konten kreator tuh masya Allah kita harus bikin timeline, kita harus editing dan segala macam, enggak langsung mentah kita share kan.
1: Tidak sesederhana mengupload begitu ya.
0: Betul, tidak sesederhana manggung langsung naik ke atas panggung terus bercerita kan gak gitu.
1: Selesai. Ternyata memang harus nyiapin dulu konsepnya.
0: Iya betul, emang begitu. Salut banget sih sama konten creator apalagi concern di bidang anak gitu.
1: Mudah-mudahan ya industri seperti ini juga bisa mendukung, tentunya juga membangun karakter anaknya lebih baik lagi.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, insya Allah.
1: Dan nah, ada keinginan juga gak bikin sesuatu apa kira-kira yang akan dilakukan sama?
0: Iya, kebetulan Katika. Nih saya punya beberapa kenalan yang di orkestra gitu. Saya harap sih saya bisa bikin konser anak juga nanti, konser anak sendiri. Kalau sebelumnya saya jadi bintang tamu di konser pianis, saya pingin banget bikin konser anak. Jadi nanti anak-anaknya bisa mendengarkan dongeng sekaligus menikmati musik-musik klasik sih,
1: Insya
0: Allah. Mudah-mudahan di tahun depan.
1: Semoga ya. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir nih Katika, ada kendala gak yang dirasakan saat ini begitu?
0: Kendala sih alhamdulillah gak ada selama mendongeng. Paling teknis tuh biasanya
1: teknis,
0: urusannya sama mic.
1: Ada mic khusus gimana atau gimana?
0: Iya, saya akhirnya sekarang sih bawa mic khusus. Kalau misalnya mic Cherry Bell.
1: Gitu ya. Maksudnya yang nempel begitu?
0: Nempel gitu.
1: Clip on.
0: Iya kan, betul, clip on biar apa bisa mobile gitu. Kadang-kadang soalnya kalau micnya yang disediain sama apa namanya penyelenggara, kadang-kadang micnya tidak sesuai atau jadi karena kan saya bawa boneka juga ya gitu.
1: Baik. Nggak mungkin sambil pegang satu pegang boneka, satu pegang mikrofon. Gitu
0: iya betul-betul
1: ya?
0: Akhirnya harus provide sendiri sih.
1: Okay.
0: Tapi masalahnya ya kecil lah, masalah teknis gitu. Kalau di lapangan sih alhamdulillah nggak ada karena enjoy aja.
1: Asik ya. Ini mau luar biasa nih, namanya kalau sering ketemu dengan anak-anak wajah pun awet muda.
0: Awet muda ya, bubudakeun ya.
1: Iya, karena memang masa anak itu masa emas ya, masa mungkin nggak bisa dilupakan hingga saat ini pun saya merasa begitu. Masa yang indah itu benar, masa anak-anak.
0: Yang meng-create kita jadi dewasa seperti sekarang kan,
1: betul.
0: Masa-masa anak-anak.
1: Nah itu
0: kan.
1: Dia benar-benar yang dirasakan. Apa pengalaman kita dulu, kemudian menjadi cita-cita kita itu beneran gitu dibangunnya beneran. Di anak-anak gitu.
0: Bener. Saya tuh jadi ingat waktu saya masih kecil, saya sering banget diceritain sama ibu saya sebelum tidur cerita Sakadang Kuya dan Sakadang Monyet.
1: Nah, itu dia legend banget ya.
0: Legend banget, biarpun di situ kan kayak value-nya apa ya? Oh, jangan mencuri gitu. Tapi kan akhirnya diisengin lagi juga kan si Sakadang Monyetnya. Tapi dari situ terbentuk bonding, ikatan antara saya dan mama gitu.
1: Betul.
0: Bahkan sampai dewasa sekarang karena seringnya mendengar cerita mama gitu kan, mendengar suaranya beliau. Bikin kita tuh jadi saya ingin menjadi sosok seperti itu. Saya juga ingin nanti anak saya akan rindu selalu suara saya, mm-hmm, dan ingat apa saja cerita yang pernah saya ceritakan. Wah, value-value
1: pulang dari sini saya harus dongeng ke anak nih kayaknya.
0: Iya tuh Kang, jadi kita sebenarnya nih Kang, apa namanya, mengubah suara itu bonus Kang.
1: Oke.
0: Kalaupun kita cerita dengan suara normal kita,
1: normal kita nih, punya,
0: anak-anak gitu, pun sebenarnya excited. Karena yang terpentingnya kita menguasai cerita dan kita hadir saat kita membawakan cerita tersebut.
1: Betul ya.
0: Enggak ngawang-ngawang gitu pikirannya.
1: Betul. Sebenarnya komunikasi dengan anak yang enggak usah misalkan tentang apa namanya. Kan kadang-kadang kalau misalnya berupa perintah begitu ya, anak-anak pun jadi malas gitu.
0: Iya, betul. Saya tuh suka ceritain sama anak saya nih cerita tentang anak yang tidak mau tidur dan tidak mau sikat gigi.
1: Nah, itu dia.
0: Iya, jadi bikin aja sebenarnya, sendiri.
1: Iya, sebenarnya ngasih sesuatu role gitu ke anaknya.
0: Iya, betul. Tapi kita smooth gitu pastinya. Jadi seolah-olah mereka enggak lagi didikte, enggak lagi di apa namanya disuruh.
1: Disuruh begitu.
0: Tapi mereka dapetin tokoh tersebut. Oh iya, si kelinci itu sikat gigi. Oh iya, si kelinci itu bisa tidur siang dan akhirnya dia tumbuh tinggi.
1: Oke.
0: Itulah gitu.
1: Nih paham Katika nih ada pelajaran nih sebagai parenting begitu ya. Jadi sebenarnya tinggal kita bisa aja nyobain gitu ya.
0: Betul. Dan itu meningkatkan bonding. Coba Kang, misalnya kita bercerita minimal 10 menit aja sama anak. Itu kan kita pasti fokus, pasti tatap-tatapan sama anak. Atau mungkin anak di pangkuan kita, itu pasti ikatannya akan terjalin sangat kuat.
1: Sumuhun, tak etak laras. Katika sendiri putra berapa sekarang?
0: Baru satu, usianya 3 tahun. Dan sekarang dia sudah bisa juga bercerita.
1: Waduh. Itu gimana tuh regenerasinya, gimana caranya? Apakah secara langsung atau mereka dia sendiri gitu minatnya?
0: Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, sejak saya hamil saya sering bacain buku cerita sama dia. Dan waktu dia kecil juga sering dibacain buku cerita. Jadi sampai sekarang dia udah bisa ceritain ulang apa yang saya ceritakan.
1: Begitu ya.
0: Kalau saya bawa ngedongeng, rebutan mic Kang. Masya Allah.
1: Berarti suka dibawa-bawa juga ada saat manggung begitu ya. Biar dia juga tahu begitu ya, bagaimana ibunya begitu ya. Betul, aduh Katika, karena waktunya nih sebenarnya mepet sekali, harusnya pengennya 1 jam atau lebih ya. Pengen tahu juga, mudah-mudahan ini juga sekali lagi bisa menginspirasi Anda nih para ibu bapak ya, orang tua. Betul. Yang punya putra-putrinya di rumah yang sulit banget barangkali berkomunikasi dengan anak begitu. Mungkin dengan cara ini ya akan memudahkan ya, membangun ikatan begitu. Dan sekaligus juga kita mau jadi tahu begitu bagaimana profesi seorang pendongeng ya.
0: Iya.
1: Kalau memang benar ditekuni,
0: betul,
1: apa dipelajari benar-benar gitu, ini jadi satu hal yang bermanfaat ya.
0: Iya, Insya Allah.
1: Secara finansial juga.
0: Secara finansial juga. Begitu, terus ya. Apa namanya, minat dan bakat tersalurkan juga.
1: Padahal sebenarnya ini Katika akuntan loh, mau iya, dilepas saja begitu saja menjadi seorang pendongeng berarti kan ada nilai lebih ya.
0: Betul,
1: dari situ.
0: Betul, Insya Allah.
1: Iya, Katika selalu sukses. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 4 RRI Bandung.
0: Terima kasih.
1: Kapan-kapan kita bisa ketemu kembali ya.
0: Amin.
1: Bawa Belanya ke sini begitu pakai YouTube channel.
0: Aku pasti senang sekali ketemu Kak Benny dan teman-teman.
1: Asik, luar biasa. Terima kasih Katika.
0: Dengan senang hati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: 4.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub tina segi desain wangunanana hampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Sacara harfiah eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Belum sah rasanya kalau datang ke Bandung kalau belum nyicipin atau nyobain batagor ya. Ya, selain kita akan bahas juga mengenai batagor kuliner khas Sunda ini, tapi juga kita akan berbincang dengan narasumber kita di pagi hari ini, mulai dari adonan hingga pelanggan seni mengelola UMKM bersama dengan Ibu Rukma Yanti. Saat ini sudah hadir di studio Perempat RRI Bandung. Wilujeng siang, Bu. Selamat siang. Sehat ya, Bu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terdengar jelas ya, Bu ya? Suaranya jelas ya. Boleh agak maju sedikit atau mungkin mikrofonnya boleh dimajuin, Bu, supaya terdengar lebih jelas lagi. Baik. Senang sekali bisa berbincang bersama dengan Ibu Rukma Yanti. Beliau adalah owner dari Batagor Buden.
2: Mungkin lebih familiarnya Buden aja ya.
1: Buden. Ya. Jadi saya panggilnya Ibu Buden. Ya. Ini nama ya, Bu Yen?
2: Langsung Buden aja.
1: Oke, okay. Baik. Batagor Buden ini diambil dari nama Ibu.
2: Ya.
1: Kecil. Nama kecil. Ya. Atau nama ini apa namanya? Neneh nak nama nama
2: panggilan di rumah.
1: Panggilan di rumah kecil, ya. Ya. Oh, waktu di rumah.
2: Saya panggilan kecilnya Enden, jadi sampai besar sampai sekarang saya panggilnya seperti itu, jadi
1: Buden.
2: Lebih familiar aja, simple.
1: Oke, lebih familiar di lingkungan keluarga, tapi ini juga hoki mungkin ya, Bu ya, untuk usaha gitu.
2: Insyaallah.
1: Baik. Oke. Ibu mulai usahanya sejak kapan nih, Bu? Ke Batagor Buden ini.
2: Setelah resign jadi seorang birokrat
1: kerja. Iya, iya.
2: Akhirnya saya mencoba untuk apa nih yang bisa jadi buat
1: penghasilan gitu ya.
2: Penghasilan buat bisa dimakan sendiri.
1: Baik.
2: Terus makanannya sehat. Nah, akhirnya saya tercetus waktu itu karena memang apa nih yang bisa jadi uang gitu ya. Karena memang kebetulan saya tempat tinggalnya di sekitaran Darutauhid.
1: Okay.
2: Akhirnya saya membaca peluang, oh ini banyak yang wisata rohani kan ke sini.
1: Iya,
2: dan
1: betul.
2: Mereka datang dari berbagai penjuru kota,
1: betul,
2: dan daerah. Tidak menutup kemungkinan mungkin mereka butuh oleh-oleh Bandung.
1: Wah, jadi nggak akan khawatir ya tempat yang ramai begitu untuk
2: itu,
1: konsumennya.
2: Memang akhirnya saya tercetus karena memang keluarga saya suka batagor. Dan belum tentu kalau beli di luar itu bisa sehat.
1: Iya.
2: Saya
1: bikin sendiri.
2: Coba bikin sendiri. Akhirnya, oh, lebih menjanjikan ternyata.
1: Baik. Oke. Nah ini awali, tempatnya sendiri memang milik sendiri, Bu?
2: Saya di Geger Kalong di samping masjid waktu itu ya.
1: Oh.
2: Ya, di samping masjid.
1: Sampai dengan saat ini di sana juga.
2: Saat ini kalau sekarang ada di kedai Sahabat Puja Sera di Darutauhid.
1: Oh.
2: Ya, bisa didapatkan
1: di sana. Oke. Ya. Jadi lebih representatif lah ya, tempatnya lebih enak ya. Oke. Nah, Ibu memang asli orang sana atau gimana? Tempat
2: saya lahir di situ. Saya lahir di sini di Geger Kalong. Ada 72 tahun.
1: Oke.
2: Jadi sudah 50 tahun lebih yang lalu.
1: Baik. Belum lagi ditambah dengan mahasiswa UPI di sana ya kan. Waduh, UPI, bejubel sekali di sana
2: ya,
1: yang
2: banyak. Peluang untuk bisnisnya banyak
1: ya di sana. Bisnis berkembang yakin gitu ya, Bu ya. Karena memang konsumennya sudah jelas ya pasti akan datang di area sana ya, Bu ya.
2: Betul.
1: Baik. Jadi mulai kapan mulai bikin usaha secara serius?
2: Sebetulnya kalau mulai coba-coba try dan segera dari 2019.
1: 2019?
2: Iya, kita sudah mulai.
1: Oke.
2: Okay. Pas COVID itu kita mulai berjualan dari mulai. Karena saya inginnya yang simple, akhirnya saya jual adonan.
1: Oh, jual adonan.
2: Adonan batagor.
1: Oh,
2: ini,
1: baik.
2: Beratnya 500 gram.
1: 500 gram.
2: Cuma 45.000 aja.
1: Oke.
2: Jadi ini bisa ibu-ibu kan tidak semua suka digoreng ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau adonan ini mereka bisa dikukus.
1: Oke.
2: Atau digoreng itu suka-suka ibu-ibu
1: pilih konsumen, ya, boleh. Ya.
2: Jadi mereka bisa bikin batagor di rumah.
1: Jadi
2: adonan ini bisa dibikin batagor, bakso tahu,
1: baso
2: atau
1: tahu,
2: apapun, atau siomay atau dimsum. Bisa gitu ya.
1: Baik.
2: Jadi kadang-kadang kafe juga ada yang beli juga ke saya.
1: Okay.
2: Jadi mereka bikin sendiri.
1: Oke.
2: Jadi adonannya kita jual.
1: Jadi ibu nih khusus untuk artinya mentahnya begitu ya?
2: Ya, saya berangkat dari sini dulu.
1: Oh, berangkat dari berangkat situ dari dulu. Sini,
2: dari adonan ini.
1: Adonan
2: setelah
1: saja.
2: Setelah adonan ini, akhirnya saya banyak konsumen ya. Kenapa ini adonan kok ribet banget? Aku pengen langsung am.
1: Iya, gitu.
2: Akhirnya saya
1: bikin juga
2: termasuk buat oleh-oleh Bandung. Akhirnya saya jual di besekan buat oleh-oleh Bandung.
1: Di tempat oleh-oleh.
2: Ya, untuk anak-anak mahasiswa.
1: Iya.
2: Yang
1: iya. Khas ya, karena memang khas ya dengan besek ya.
2: Ya, karena Sunda.
1: Kita
2: kan makanan kearifan lokal.
1: Betul, tradisional. Jadi, gitu kan.
2: Ini khusus oleh-oleh Bandung ya. Isinya itu 10.
1: Oke.
2: 10 piece. Bisa dimix sama siomay juga. Harganya bersahabat.
1: Affordable ya, Bu ya.
2: 80.000 wow. Isi 10.
1: Besar ya ini ternyata.
2: Ini sudah komplit sama bumbu kacang, jeruk dan kecap.
1: Dibanderol berapa itu, Bu?
2: Kenapa?
1: Itu dibanderol berapa harganya?
2: Ini 80.000.
1: 80.000 isi 10.
2: Ya. Jadi di antara kategori yang paling murah lah.
1: Iya, iyalah. Untuk ukuran yang besar seperti itu kan ya.
2: Betul.
1: Langsung dicip-icip.
2: Setelah
1: gitu.
2: Dari adonan ini turun ke Batagor dengan tahunya, dengan tahu yang memang super, jadi lembut. Akhirnya saya tercetus lagi ke keripik.
1: Ini keripik apa nih?
2: Ini keripik batagor.
1: Keripik batagor.
2: Dari sini. Ya, dari sini.
1: Oke.
2: Jadi kita all about batagor.
1: All about batagor.
2: Jadi semuanya berangkat dari sini semua.
1: Okay. Bahannya tetap sama ya, Bu ya, adonannya tetap sama.
2: Berangkat semua dari sini.
1: Kenapa terpikirkan jadi bikin keripik, Bu, gitu?
2: Pengen aja.
1: Nggak pengen aja explore gitu kan ya.
2: Kita kan berinovasi harus tetap ya. Harus terus berinovasi. Berangkat dari sini saya ada frozen.
1: Masya Allah.
2: Semuanya sama ini.
1: Berkembang ya.
2: Jadi kalau untuk keluar kota, kemarin terakhir kita kirim ke Singapura, ke Hong Kong.
1: Wow.
2: Alhamdulillah.
1: Wow.
2: Jadi ini buat yang rutenya lebih dari sehari atau dua hari di jalan gitu ya.
1: Masya
2: jadi
1: Allah.
2: Ini masih bisa.
1: Kuat ya, Bu, di perjalanan ya.
2: Nah, setelah dari sini.
1: Ada lagi. Iya.
2: Ada lagi. Karena saya berpikir begini, ibu-ibu itu kan bisa untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka bisa bikin mengekspor membantu suami atau apapun itu untuk bisa berjualan juga mau di rumah atau dimanapun. Akhirnya saya juga bikin bumbu racik batagor.
1: Wah, luar biasa nih. Terpikirkan ini, bisnisnya ya.
2: Jadi saya sudah ada komposisinya. Jadi mereka tinggal nambah kondimen yang lain. Jadi semua sudah tertera di sini.
1: Baik.
2: Jadi ibu-ibu bisa buat peluang usaha juga buat bikin sendiri di rumah atau dijual lagi.
1: Oh, gitu.
2: Inilah produk dari Batagor Buden.
1: Iya.
2: Semua kondimennya ada di sini.
1: Wah, luar biasa ya ini pergerakannya gitu kan ya, diversifikasi gitu kan ya.
2: Jadi
1: usahanya
2: satu,
1: berkembang.
2: Satu adonan bisa kemana-mana.
1: Oh, pantas aja ini dari adonan hingga ke pelanggan. Ini mengelola UMKM-nya benar-benar. Ini ibu otodidakkah atau memang punya pengalaman di bisnis sebelumnya sehingga kemudian dikonversikan ke bisnis ini gitu?
2: Kalau bisnis ibu-ibu biasa naik turun ya.
1: Naik turun. Nah,
2: jadi kalau bisnis awal-awal karena saya berada di daerah yang memang punya daerah religius dekat tauhid, saya sudah ke butik.
1: Oh, sebelumnya. Oke.
2: Semua sudah saya
1: cobain.
2: Coba. Akhirnya saya fokus di batagor karena memang anak-anak saya suka dan pemasarannya menjanjikan.
1: Oh, pemasarannya ya, lebih menjanjikan. Apalagi kan batagor sendiri makanan tradisional yang
2: ciri khas Bandung, Jawa Barat.
1: Everlasting gitu ya, Bu ya. Melegenda, everlasting, mau dimanapun, kondisi apapun, dari dulu sampai sekarang masih tetap sama begitu ya.
2: Saya juga ada sih satu lagi bakso goreng sebetulnya.
1: Bakso goreng.
2: Produknya ini aja sama.
1: Oke. Jadi seputar batagor lah ya, bumbu.
2: Bumbu kacang semuanya ada di sini.
1: Oke. Nah, itu tahunya sendiri gimana, Ibu? Supplier dari supplier kah atau bikin sendiri?
2: Enggak, kita dari supplier memang khusus dia itu sudah teruji.
1: Yeah.
2: Sudah teruji klinis.
1: Cocok lah gitu
2: bidang
1: ya.
2: Tahunya. Jadi dengan adonan yang saya punya itu sangat
1: pas ya.
2: Nah, jadi kebetulan pengusaha tahu ini sudah nomor satu lah di Bandung ya.
1: Oke.
2: Karena dia memakai kacang kedelainya itu 90%
1: premium.
2: Ya, jadi premium. Cuma airnya cuma 10%. Kalau yang tahu yang lain kan kebalik. Jadi kita pakai khusus untuk bisa selaras dengan adonan yang
1: sama. Ibu tahu itu 90% gimana? Karena dari
2: kita sudah uji juga ke mereka, nanya-nanya gimana, karena memang dari mulai mereka operasional saya lihat gitu
1: cek gitu.
2: Ketika
1: ya Bu ya.
2: Ketika dicek saya pengen tahu gimana.
1: Betul.
2: Gitu. Ternyata memang dari kedelainya juga luar biasa bersih. Jadi bagus.
1: Sengaja
2: jadi,
1: datang Ibu ke sana ya, ke tempat jadi, produksi.
2: Memang hasilnya itu luar biasa
1: tahunya. Oke.
2: Okay. Empuk, tidak kopong, lembut.
1: Oke, dari tahunya. Ya. Kemudian jadi, juga ditambah dikolaborasikan dengan adonan yang ibu punya gitu kan.
2: Karena kita juga kan kayaknya ikan segar gitu ya. Jadi sangat pas dengan tahu yang sudah saya pilih saya ini gitu. Jadi pas lah gitu.
1: Naik baik. Waduh, luar biasa nih Bu. Jadi memang sudah suppliernya harus benar gitu ya Bu ya. Ditambah juga dengan racikan adonan yang ibu miliki sendiri.
2: Jadi
1: saat
2: selaras,
1: ini. Selaras gitu ya. Pernah nyobain dengan misalkan trial error dengan nyoba tahulang lain gimana gitu?
2: Sudah. Tapi saya tetap jatuh cinta sama tahu ini aja.
1: Enggak bisa gitu.
2: Yang lain ya.
1: Baik.
2: Karena konsumen-konsumen saya juga karena sudah tahu tahunya seperti ini. Jadi saya udah enggak bisa
1: pindah ke lain hati ya Bu ya. Nah, ini kalau hubungan dengan tahu berarti hubungan dengan kedelai. Nah, ini bisa dibilang bahan pokok yang cukup naik turun gitu kan ya di pasar. Nah, kalau misalnya Ibu suatu saat pernah pasti ya naik turun kedelai, harganya pastinya berubah bahkan naik gitu ya. Nah, ini kalau Ibu gimana cara menanganinya gitu Bu? Harganya tetap samakah atau bagaimana ada
2: kalau masalah naik
1: sudah turun, pernah kenaikan
2: itu
1: naik
2: pasti
1: harga?
2: Karena kedelai ini kita kan kebanyakan masih ekspor ya. Nah, jadi kita antisipasinya kita daripada saya mengurangi kualitas saya, lebih baik saya pelan-pelan ke konsumen gimana ya, karena mungkin kan konsumen juga lebih paham ya ketika kedelai itu naik atau gimana. Kita tetap tapi tetap kita nggak terlalu naiknya, nggak terlalu gimana, disesuaikan aja. Yang penting konsumen bisa tetap bisa membeli,
1: bisa menerima begitu ya Bu ya. Apalagi kalau memang sudah bisa dibilang lah langganan tetap ya, gitu
2: alhamdulillah,
1: ya betul. Orang-orang yang paham juga dengan kualitas rasa begitu.
2: Ya, kebetulan kalau Batagor saya ngisi ke floating market, ke Pampus, ke Hotel Cokro.
1: Tempat wisata, iya Bu ya.
2: Jadi saya kayak frozen gitu, kita masuk ke floating market.
1: Oke.
2: Jadi mereka buat oleh-oleh juga.
1: Wih, Ibu, ekspansinya ya luar biasa.
2: Kayak tamu-tamu hotel, kita sudah kerjasama dengan tim marketingnya. Jadi ketika ada tamu, mereka dialihkan ke kita.
1: Oke, berarti Ibu sudah siap dengan perangkat segala sesuatunya ya, baik itu perizinan,
2: sudah,
1: begitu ya.
2: Sudah. Legalitas kita sudah.
1: Sehingga bisa masukkannya ke ranah jasa usaha kayak pariwisata dan lain, tempat wisata dan juga hotel gitu kan. Nggak mudah ya Bu ya. Ada kurasi dan lain sebagainya
2: betul.
1: Gitu.
2: Kayak pameran-pameran gitu, kita langganan sama Bank Indonesia. Dinas Kota Bandung terkait tentunya.
1: Oke. Pantesan. Jadi grade-nya juga beda ya Bu ya.
2: Belajar dari bawah dulu lah. Semuanya.
1: Belajar dari bawah. Baik. Oke. Baik. Oh Bu, semenjak mengelola bisnis ini begitu Bu, sejauh ini yang paling challenge banget Ibu apa sih, di apanya gitu, pengelolaan pemasaran kah atau misalkan mengenai pengelolaan bahan QNC-nya atau gimana?
2: Yang jelas kita cari bahan-bahan yang memang kualitasnya itu kualitas premium ya. Karena memang dari segi harga juga kita memang lepernya mungkin dari kelas menengah ke atas.
1: Menengah ke atas.
2: Tapi di sisi lain saya berpikir begini, gak mungkin lah orang semuanya beli pakai besek. Jadi saya juga harus
1: menyesuaikan
2: dengan kondisi sekitar kita bahwa apalagi di kita kan banyak anak-anak bos yang mungkin pengen mencoba tapi nggak terlalu banyak kayak misalkan begini kan. Akhirnya kita main di paket-paket yang ada paket small. Paket small itu kayak porsian gitu. Jadi mereka dengan harga 15.000 aja bisa makan.
1: Waduh. Gitu. Iya. Jadi disesuaikan, apalagi memang daerah kampus ya.
2: Betul.
1: masyarakat juga daya belinya beraneka, kan
2: variatif,
1: variatif ya, begitu ya.
2: Jadi mereka bisa mencicipi batagor juga walaupun tidak harus beli satu besek gitu. Kayak keripik ini saya jual murah banget, ini 15.000 ya.
1: 15.000 Ibu.
2: Ya, 15.000. Kalau ini bumbu racik saya jual ini 50.000.
1: Oke.
2: Okay. Kalau ini 50.000 juga,
1: okay,
2: versi 5. Kalau adonan ini 45.000.
1: Mm-hmm.
2: 45.000, jadi di rumah bisa bikin batagor sendiri mungkin dan lebih sehat ya.
1: Oke.
2: Kalau yang besek ini isi 10 bisa dimix, bisa tahu, bisa pakai siomay juga.
1: Ada tahu, ada siomay ya, gitu ya. Baik. Ini saya tertarik nih, termasuk yang inovasi terbaru mengkripik batagor
2: boleh,
1: ya.
2: Boleh, mau nyoba?
1: Boleh. Tapi enggak bisa sekarang nih bukanya. Tapi udah ngiler banget nih. Soalnya pasti rasa ikan, kemudian udah terbayang begitu rasa ikan, kemudian ada untuk ikannya sendiri gimana Bu, untuk ikannya
2: kita pakai ikan tenggiri ya,
1: tenggiri
2: mungkin ada rempah-rempah yang lain juga yang kita tambah. Memang ini trialnya saya 1 tahun ini.
1: Oh gitu. Ini, ya. Baik.
2: Saya ingin masuk ke masyarakat menengah ke bawah juga, tapi bisa ikut mencicipi. Mereka bisa berbagi ilmu, bisa jualan, bisa apapun mereka untuk bisa menunjang perekonomian keluarga juga.
1: Oke. Jadi ini kemitraan dibuka lebar ya Bu ya?
2: Dibuka lebar.
1: Oke. Ya. Jadi sementara ini yang jualan itu sengaja belanja ke sana ke.
2: Ada yang beli adonan dan mereka jual di rumah juga.
1: Oh adonan. Ya,
2: ibu kadang-kadang, Bu saya mau jual di rumah, oh boleh. Jadi mereka beli adonan seperti ini, tapi ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, mereka pesannya seperti itu.
1: Oh ada yang 1 kilo, ada 2. Ada harga khusus berarti.
2: Kalau harga kita sama, memang udah flat ya, karena ini udah ada PPH-nya.
1: Itu berapa miligram?
2: Ini 45.000 setengah kilo.
1: Setengah kilo. Ya. Oh, segini jadi setengah kilo ya.
2: Bisa jadi tahu, pakai tahu bisa jadi 30 tahu, 25 tahu.
1: Oke.
2: Jadi bisa bikin sendiri di rumah. Ya, apalagi kalau puasa, ini laku keras.
1: Oh.
2: Mereka bikin pakai kuah kan, cuangki di rumah bisa.
1: Oke, yang ke hotel itu yang mana Bu? Yang hotel ini, kemasan mungkin ya?
2: Besekan sama
1: frozen. Besekan sama frozen. Ya, yang cenderung aman ya, begitu ya?
2: Cenderung aman.
1: Oke.
2: Kalau kita Jakarta kirim bisa ke pakai Paxel atau pakai travel. Kadang-kadang mereka buat rapat aja pagi-pagi ngorder jam 1 udah nyampe ke Jakarta dan bisa mencicipi sambil rapat.
1: Jaraknya lebih berasa dekat ya saat ini.
2: Kalau pakai travel kan lebih cepat.
1: Lebih cepat ya.
2: Oh,
1: ada yang sengaja dari Jakarta sengaja buat event gitu ya. Oh, asik banget ya. Baik, dan saya terus terang Bu, ini lihat tadi kaget banget lihat batagornya besar sekali ya,
2: besar, ya. Karena tahunya ini di size 8x8.
1: 8 kali?
2: 8.
1: 8 kali 8.
2: Ukurannya lebih besar.
1: Oke. Baik, Bu. Nah, ini yang best sellernya mana, Bu? Yang banyak diminati, digandrungi orang.
2: Ya ini sih besekan ya.
1: Yang besekan. Oke, yang isi 10 itu. Oke. Baik. Nah, kalau untuk seperti apa namanya batagor ini juga, ini bisa PO kah atau memang sudah tersedia gitu di sana?
2: Kalau ready to eat kita ada di Pujasera Sahabat Darut Tauhid.
1: Oke, dengan Darut Tauhid juga kerjasama ya? Oke, sudah masuk.
2: Jadi bisa rekan-rekan semua bisa datang ke sana ke Pujasera Darut Tauhid.
1: Yang kenceng di mana Bu? Yang jualan sendiri atau gimana?
2: Saya di rumah buka juga, di kedai buka juga.
1: Oh jadi dua-duanya jalan ya Bu ya? Belum lagi yang tadi dengan
2: kalau ada orderan-orderan yang PO kita jalan juga.
1: Sementara ini pemasaran gimana Ibu? Mengandalkan apa? Media sosial kah? Atau ada
2: kalau e-commerce kita gak pakai malah.
1: Oh e-commerce juga justru gak pakai?
2: Saya hanya via TikTok, Instagram Batagor Buden, TikTok Batagor Buden, sama WA bisnis aja, cuma itu aja.
1: Yang kencang di mana, di media sosial itu yang tadi Instagram itu pembelian atau?
2: Saya kebanyakan memang tamu yang datang ya, terus dari reseller-reseller juga.
1: Dari tamu yang datang berkunjung ke kedai.
2: Ya jadi intinya banyaknya yang organik aja dari mulut ke mulut.
1: Ini kalau ditambahin dengan yang lain-lain kayak e-commerce gitu lebih kencang lagi pastinya ya Bu ya. Tapi Ibu berminat tidak ke sana?
2: Saat ini kurang.
1: Belum ya?
2: Belum.
1: Oh,
2: ya.
1: Kurang.
2: Ya.
1: Pendapat Ibu kurang gitu.
2: Iya. Saya lebih ke organik aja dulu lah. Karena saya ingin memanfaatkan masyarakat sekitar dulu. Supaya mereka bisa jadi resellernya dulu aja dulu gitu.
1: Oh resellernya ya, dari masyarakat kayak, sendiri seputaran
2: kayak
1: itu.
2: Kayak santri juga ada kan, kita memanfaatkan sekitar.
1: Iya ya, rata-rata yang ke DT itu memang dicetak buat jadi pengusaha juga gitu ya.
2: Jadi kayak anak mahasiswa
1: belajar usaha jadi, gitu kan ya.
2: Jadi reseller ya. Kan teman-teman banyak yang pulang kampung, boleh jadi reseller, boleh.
1: Jadi
2: saya
1: gitu.
2: Menolong mereka aja dulu lah.
1: Iya, gitu. Membuka nanti kesempatan ibu ya.
2: Membuka kesempatan mereka aja dulu.
1: Oke, untuk di kedainya sendiri buka tiap hari?
2: Kita tiap hari kecuali hari Minggu kita tutup.
1: Hari Minggu tutup.
2: Ya, dari mulai jam 9:30 pagi sampai jam 18 sore kita tutup. Kecuali kalau yang sudah PO kita Minggu kita layanin gitu kan. Tapi PO dulu.
1: Dan itu yang untuk yang kemasan ya. Kalau yang dicicipi di sana langsung bisa di kedai gitu kan ya. Baik. Nah, nanti kapan-kapan saya berkunjung, kebetulan dekat banget tuh. Si Dadap tinggal ke Hanaf sakediknya bunyinya.
2: Ratu sok diantos.
1: Iya, insyaallah. Jadi tiap hari di pukul 8 hingga
2: pukul 9.30
1: pagi
2: sampai jam 18.
1: Baik ya. Kemudian juga nanti ada seperti tadi Batagor yang bentuk kemasan ya, ada yang frozen foodnya juga, sama itu juga ada di
2: kedai juga
1: ada. Terus juga di tadi yang Dorotohid marketnya juga ada ya. Baik. Nah, kemudian untuk kemitraan di luar juga tetap dibuka ya, Bu ya. Kalau misalnya mau ada yang lagi, hubunginya kemana biasanya?
2: Ada di ada di IG Batagor Buden atau TikTok Batagor Buden. Di situ sudah ada tertera nomor WA saya.
1: Nomor WA-nya, ketentuannya seperti apa gitu ya, kalau misalnya mau PO kira-kira berapa hari. Tapi enggak lama mungkin ya, Bu ya?
2: Enggak. Kita kalau di atas 10 besek itu memang kita PO juga sih. Karena memang sudah ada list-listnya gitu.
1: Ada red card-nya gitu ya, Bu ya, untuk harga dan sebagainya. Baik.
2: Karena kalau Batagor itu memang Batagor saya tentu. Itu memang saya agak lama untuk penggorengannya karena kita 2 kali penggorengan. Jadi kalau saya ingin memaksimalkan dulu, daripada saya banyak yang beli tapi enggak maksimal, lebih baik saya kalau di atas 10 besek itu saya masuk di PO aja.
1: Itu ya. Jadi si rahasianya itu di 2 kali penggorengan ya, tadi 2 kali
2: penggorengan.
1: Nah, luar biasa nih, 2019 hingga saat ini begitu ya, berjalan dan justru malah berkembang ya.
2: Alhamdulillah
1: begitu.
2: Saya sekarang sudah mulai kaderisasi ke anak saya juga.
1: Asik.
2: Usia.
1: Iya.
2: Udah mulai capek.
1: Udah mulai bagi-bagi tugas lah ya gitu. Iya. Jadi sekarang siapa nih anak yang lanjutin? Saya...
2: Yang satu memang tidak semua anak mungkin belum tertarik saat ini, tapi ada satu yang mulai tertarik dengan bisnis saya.
1: Bisnis
2: ini.
1: Ya.
2: Jadi kalau mana-mana, kalau ada event-event atau bazar atau pameran kemanapun saya bawa.
1: Mau nggak mau ya, Bu ya, karena memang ya itu kontinuitasnya itu ya kedepannya. Ya, sayang harus, banget soalnya udah dibangun
2: memang
1: dari.
2: Memang harus dari bawah dulu semuanya biar dia tahu gitu. Begini. Jadi para pemirsa semua, memang kaderisasi di keluarga itu sangat diperlukan.
1: Betul, bisnis penting keluarga, ya. Bisnis keluarga ya. Jadi jangan remehkan bisnis keluarga sebenarnya ya.
2: Karena kalau kita fokus dan ingin maju ya harus, itu harus fondasi banget itu. Keluarga itu harus dilibatkan. Nanti juga tersaring siapa yang lebih tertarik dan siapa yang belum tertarik.
1: Tapi ada kekhawatiran nggak? Tapi biasanya konon katanya, kalau mitos di orang, kalau keluarga gitu ya, kalau bisnis dikelola oleh keluarga dekat itu biasanya kurang baik gitu. Jadi
2: saya
1: harus
2: sih
1: ada
2: positif aja ya. Selama si anak itu serius, fokus, insya Allah bisa.
1: Bisa baik gitu ya, bunyi jangan khawatir ya.
2: Jangan
1: gitu.
2: Khawatir.
1: Oke. Tapi karyawan ada, Bu ya?
2: Ada.
1: Pasti ya.
2: Ada 3 orang.
1: Itu bagian produksi saja atau bagaimana?
2: Ada di produksi, ada di kedai, ada yang kebanyakan sih ada di produksi, ada 2 orang.
1: Lebih banyak di produksi ya, karena PR-nya di situ. Oke.
2: Garda terdepan.
1: Garda terdepan, betul. Kalau yang di kedai mungkin tinggal menyajikan aja ya, Bu ya.
2: Betul.
1: beberapa persen dari prosesnya yeah, gitu ya. Oke. Nah, kira-kira Ibu kalau misalkan dari kurun waktu 2019 hingga saat ini gitu ya, disampaikan dengan kata-kata nih, apa yang ingin Ibu sampaikan kira-kira dari usaha ini?
2: Dari 2019
1: sampai dengan saat ini,
2: grafiknya lumayan.
1: Grafik naik, berkembang.
2: Turun juga ada.
1: Naik. Oh, sempat turun
2: karena
1: juga.
2: Karena memang kan perekonomian juga negara kita lagi
1: naik turun. Ya.
2: Yang penting mah mau laku atau sepi atau rame, tetap kita harus konsisten, tetap harus berjualan apapun itu.
1: Kalau laku konsisten bisa, tapi kalau nggak laku gimana nih, Bu?
2: Mungkin kita harus harus evaluasi ya.
1: Harus evaluasi.
2: Evaluasi apa nih yang bisa
1: kurang,
2: supaya ya? Konsisten ini tetap terus berjalan.
1: Oh, oke.
2: Mungkin ada inovasi yang lain, atau mungkin ada penyegaran ke tempat yang lain, misalnya gitu ya. Jadi kalau berjualan itu memang jangan bosen.
1: Jangan bosen. Berjualan harus, jangan bosen ya.
2: Harus terus kalau berjualan itu.
1: Oke.
2: Dan harus kita harus membuka peluang-peluang apa yang pemerintah kita sedang galakan saat ini. Banyak banget ya. Kayak halal itu gratis gitu kan. Jadi kita harus bisa menangkap peluang-peluang yang pemerintah canangkan.
1: Oke. Nah, ini mengenai apa ya, tadi ya, kesempatan-kesempatan yang ada gitu di pemerintah. Ibu sendiri atau bagaimana? Ibu lewat asosiasi
2: saya,
1: atau gimana?
2: Kebetulan kita memang dari bawah ya. Jadi kita gabung di kecamatan dulu.
1: Oh, dari kecamatan.
2: Dari kecamatan kita gabung. Kita kasih sampel-sampel. Memang tidak mudah ya, karena kan lumayan lah ya.
1: Kalau biaya juga
2: kalau
1: gitu kan ya.
2: Batagor kan lumayan lah. Kalau saya kasih sampel banyak-banyak kan memang lumayan.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya.
2: Tapi itu mau tidak mau itu adalah segi dari market kita.
1: Okay.
2: Dari marketing kita. Bagaimana orang bisa tahu produk kita kalau mereka tidak mencicipi produk
1: iya,
2: kita.
1: Harus dicobain ini gitu kan.
2: Istilahnya itu bakar uang. Jadi pasti itu ada feedbacknya ke kita. Jadi kita jangan merasa, aduh takut rugi ya kalau aku ngasih sampel. Asal terukur aja sampelnya gitu ya. Insya Allah, kan orang kalau misalkan tertarik, oh enak, pastilah beli, insya Allah gitu ya. Jadi saya kebetulan memang dulunya karyawan Darut Tauhid juga, mungkin sedikit pansos juga ya saya dengan adanya Teh Nini atau AA waktu itu. Saya sangat berterima kasih kepada guru saya sebenarnya, karena dengan beliau bisa di-endorse sama saya gitu, minta tolong gitu ya. Alhamdulillah marketnya bagus. Jadi kalau misalkan rekan-rekan punya teman-teman yang viewersnya banyak, jangan takut aja lah, orangnya asal baik aja, mau ya boleh ditolongin, boleh gitu. Itu feedbacknya banyak. Luar biasa.
1: Baik, ada orang-orang yang juga turut membesarkan begitu ya, usaha ini ya Bu ya, termasuk Agim dan juga Teh Nining gitu ya.
2: Itu sangat luar biasa bagi
1: saya. Oke. Luar biasa. Ini banyak banyak hal yang kita bisa pelajari di sini tentunya ya, dari pengalamannya Bu Den. Mengelola bisnisnya dari 2019 bahkan itu pada saat COVID ya, terpikirkan. Nah, ini baru terpikirkan di 2019 di COVID itu atau sebelumnya memang sudah?
2: Karena waktu COVID itu terus terang santri-santri juga banyak yang
1: mengeluh mungkin ya,
2: banyak yang mengeluh tidak gimana ya pengen usaha gitu, takut keluar kan. Akhirnya saya, makanya pertama ini bikin ini tuh saya simpel kan, kalau ini saya bikin adonan langsung pak gitu ya. Jadi saya kasih ke ustazah-ustazah untuk bisa memarketingkan ketika dia punya audien banyak kan. Mereka kan suka ceramah di mana-mana. Saya titipkan ini. Saya titipkan ini sama mereka. Akhirnya bagus katanya responnya, karena ini kan mereka banyak yang pengen mencoba, karena kalau COVID katanya harus banyak makan
1: ikan gitu ya.
2: Masuklah ini. Alhamdulillah ini. Ini pionir ini bagi saya.
1: Ini keren Ibu. Jadi bisa membaca peluang ya pada saat COVID kan.
2: Harus.
1: Iya betul. Harus. Pada saat COVID kan orang terbatas begitu kan, nggak bisa kemana-mana.
2: Justru waktu COVID saya tuh banjir orderan.
1: Iya, terkadang iya banyak bisnis-bisnis yang bermunculan pada saat COVID. Ya, mungkin bisa dibilang ya apa ya istilahnya, musibah yang membawa berkah ya Bu ya. Ya, wabah yang membawa berkah gitu kan ya.
2: Karena
1: banyak
2: mereka
1: orang
2: kan tidak bisa keluar rumah. Tapi mereka kan kalau online kan masih yeah. bisa gitu ya. Yeah. Jadi mereka, Bu mau ya Bu ya, katanya batagornya pengen adonannya saya mau bikin di kuah yang gitu ya. Jadi mereka berpikir ini kan lebih aman gitu ya,
1: iya.
2: Ada packagingnya mm-hmm. jadi lebih sehat, lebih terjamin mungkin.
1: Dan udah, hingga saat ini masih tetap dijalankan ya Bu ya, bikin
2: masih terus ini adonan ini masih terus.
1: Iya, berarti ini sudah terbukti puluhan ya, beberapa tahun gitu ya sampai dengan saat ini,
2: sampai saat
1: tetap ini berjalan dengan adonan gitu ya, ya Bu ya. Oh, cikal bakalnya dari adonan dulu ya, Bu ya. Baik, oke. Bagi Anda yang mungkin berminat atau mau langsung mencicipi kedainya, alamatnya Bu boleh sampai?
2: Pujasera Darut Tauhid, Pujasera Sahabat Darut Tauhid, Geger Kalonggirang nomor 38.
1: Geger Kalonggirang nomor 38.
2: Ya, kedai Batagor Buden.
1: Kedai Batagor Buden atau
2: boleh di medsos di IG Batagor Buden dan TikTok Batagor Buden.
1: Oke, jadi pemesanan bisa via DM ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Hatur nuhun Ibu, terima sama-sama kasih sekali. Luar biasa, senang sekali bisa berbincang bersama dengan Ibu. Dari pengalaman-pengalaman ini juga mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, ilmu aspirasi. Buat inspirasi betul buat para pelaku usaha UMKM yang juga saat ini mungkin sedang berjuang, Bu ya. Ya,
2: berjuang dan terus optimis.
1: Optimis ya, berjuang dan terus optimis seperti halnya Bu Den saat ini ya, hadir menyampaikan apa pengalamannya begitu ya. Hatur nuhun, tambah sami, sukses sami, Ibu, sehat ya selalu dan yang pastinya mudah-mudahan di generasi berikutnya lebih gemilang lagi nih usahanya, Bu ya. Baik, saya Benny Riansa undur pamit dari Studio Promot RRI Bandung. Terima kasih wabillahi Tapi kode assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Jabir radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada jari-jari tangan dan piring. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu pada bagian mana makanan itu mengandung berkah. Hadis riwayat

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Pak Yudidin,
3: Kulan,
2: Pak Yusem,
3: Kulan.
2: Eta Pak Ujung Icalanon, Teteh.
4: Apaan Icalan kalian?

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sloop, atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun Sloop sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, Sloop memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.
1: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, baru utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Abang Po, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di wilayahnya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menghimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat, Sony Sontana, menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner antraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perempat RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam.

0: Hendra. Eh benar gak sih? Benar gak sih beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
1: Baik, selamat siang Po Nova.
0: Iye.
1: Gimana kabar?
0: Kabar baik. Kenapa suara Ayi denger lagi ya?
1: Hah?
0: Kenapa suaranya Ayi balik lagi ke Ayi nih?
1: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
0: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
1: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
0: aman,
1: lancar.
0: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
1: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
0: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayi juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
1: Benar.
0: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
1: Bukan Putu Eko.
0: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan O ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar-benar. Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
1: Oke.
0: Iya, Karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
1: Panggilnya Beli Dede aja.
0: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
1: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber. Beliau adalah Putu Eka Gunayasa, SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
2: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
1: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
2: Ya, kayaknya yang terakhir
1: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, di kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa nih, Ki?
2: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis.
1: Makan Bergizi Gratis, ya.
2: Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa. Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
1: Betul.
2: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu. Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia. Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Supta Prana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu. Okay. Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
1: Waraboga.
2: Wara itu artinya terpilih atau utama dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
1: Oke, rekan Rai, sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, dan nih, tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini, Kang. Dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk rekan Rai di line telepon 223361. Beli guna, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Beli Guna ketahui.
2: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
1: Etika makan
2: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut begitu. Jadi kutipan teksnya Hana Brata, tanpa mangan yang durung are rawuh ale lenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail yaitu meminyaki rambut. Jadi nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjalanan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan. Dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di Agraning Kuse atau di ujung ilalang.
1: Ujung lalang.
2: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
1: Ya,
2: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
1: Jadi makan, langsung makan pakai mulut.
2: Iya, itu disebut
1: dengan nggak diambil pakai tangan dulu.
2: Ya, apalagi sendok itu disebut dengan lok-lok begitu.
1: Nyaplok.
2: Iya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki. Kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka begitu? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan, misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya lauknya apa? Ikan gitu.
1: Ikan.
2: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indera kita. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
1: Kacang kare.
2: Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu, itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat, begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki, dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda, sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergizinya sesuai dengan sumber sastranya, tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
1: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
2: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
1: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bli Guno, dan tentunya sudah memaparkan tadi nih secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki nih sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
2: Persis, Pak Dede.
1: Oke, luar biasa sekali. Seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai, sahabat budaya yang ada di seluruh Nusantara. Oke, mungkin untuk Mbak Nova.
0: Empok. Ketok nih.
1: Empok. Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji, ya. Seperti betul. Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti napi yang seperti apa yang dikatakan Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan. Nah, ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu. Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
0: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya?
1: Sudah diatur.
0: Bli, mungkin bisa diutak atik di sananya suaranya, di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
1: Mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpok?
0: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh, atau outputnya di RRI Digital barangkali.
1: Bagus.
0: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
1: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RD Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
0: Boleh diulang lagi, Bli?
1: 0361223361.
0: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
1: Oke.
0: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
1: Oke.
0: Baik Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Baik, gimana Beli sekarang? Dede.
2: Pak Nova?
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin belum. Untuk rekan Ray, sahabat budaya yang pengen bergabung, Dede sapa di 223361. Baik, selamat siang.
3: Selamat siang, Beli Dede sama Mpok Mariana
1: yang Pak Nova.
2: Mpok Nova.
1: Mpok Nova.
3: Mpok Nova ya. Mpok Mariana. Baru ini hidupin pesawat gitu loh.
1: Oh iya, mau kemana terbang hidupin pesawat?
3: Iya, pesawatnya masih sih, enggak ke mana-mana gitu loh, Mpok.
1: Iya, gitulah.
3: Mau nanya Beli Dedenya.
1: Dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
1: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
1: Oh gitu.
3: Iya, gitulah, Mpok.
1: Baik. Ya,
3: salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
1: Oh, baik. Berarti ya, orang Jerman ya? Orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
1: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
3: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
1: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
3: Iya, Mpok mau nanyain Beli Dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
3: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Bukan.
3: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore Niki. Topiknya Niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan dan di era saat mangke niki. Kita kan sulit.
3: Apakah Mpoknya ngerti dengan bahasanya Beli Dede?
1: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
3: Oh, iya. Pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten Beli Guna.
3: Beli Guna
2: saking Genten. Universitas Udayana.
3: Beli Guna. Mungkin ya biar tak ngerti Mpoknya dulu.

0: mungkin sampun wenten 70.
1: 70 itniko mimo bende beli dede.
0: Berapa? Artinya 7 artinya 70-an. Nggih. Aha.
1: Ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
0: Tapi suaranya masih cetar sekali.
2: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya.
1: Ajak beli dede di perempat.
2: Oke.
1: Okay. Ya. Okay. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil.
0: Okay.
1: Di samping meterek.
2: Ya,
1: ya segitu dulu, tak dengerin.
0: Oke, okay. Terima kasih Om Santi, Om Bu Jerman alias Jeru Manuraga ring seputaran Payangan.
2: Okay,
0: gimana Niki beli guna?
3: Iya, terima kasih Bu
0: Jerman.
3: Jerman, atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca Kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
0: 70
3: sepuh begitu ya.
0: Aha.
3: Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
0: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus.
0: Okay.
3: Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi
0: ini
3: makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kekawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
0: Piduh, ya.
3: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke milu ya dua gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat

0: misalnya kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
1: pegagan
0: ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu.
1: Okay.
0: Di samping itu juga makanan yang lainnya ya, seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
1: Oke, luar biasa sekali. Ya,
2: keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
1: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yeah. Oke, beli guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
0: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh beli Dede ya.
1: Nanti kalau
0: beliau juga ahlinya.
1: Kalau sebenarnya beli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
2: kita boleh. Buka kamus dulu ya. Iya. Silakan beli Naga.
1: Beli guna.
0: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
1: Betul.
0: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
1: Betul.
0: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya, makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
1: Enggak boleh.
0: Tidak boleh, itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta yang amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu ada tradisi angunci amerta namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
1: Ke kaki.
0: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
1: Bang saya aja waktu
0: itu ungkapan lisannya.
1: Okay.
0: Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
1: Oh, ada sumber sastranya.
0: Iya, itu ada di dalam Lontar Supta Prana itu disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerta. Kenapa? Harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya, yang pertama itu ada tanah atau pertiwi, kedua ada apa, air, ketiga ada sinar atau teja, yang keempat itu ada angin, udara, bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu, lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra, yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
1: ke kaki.
0: Ke kaki itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini, kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
1: Oke, luar biasa sekali ini. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matu. Padahal kita sudah melakukan ini. Kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat apa saya.
2: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
1: Bukan.
2: Apanya
1: cuci
2: nih?
1: Tangannya biasa di
2: kobokan.
1: Di kobok. Oke, cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
2: Oh, ditaruh di dalamnya.
1: Bukan, kita usap ke kaki.
2: Oh. Baik.
1: Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin.
2: Oh,
1: seperti itu.
2: Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata.
1: Ada
2: ya.
1: Ada filosofinya.
2: Iya, benar.
1: Dede juga baru tahu.
2: Iya.
1: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
2: Oke, baik. Berarti gimana, ada Pak? Maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
1: Boleh di 223361 untuk Raglan Rai, sahabat budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
2: Iya, tapi singkat ya, Beli ya.
1: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
3: Selamat siang, Beli Dede.
1: Dede, dengan siapa?
3: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
1: Di Lampung, Lampung mana?
3: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini narasumbernya Beli Putu Eka.
1: Beli Putu. Eka Gunayase.
3: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
0: Selamat siang.
3: Assalamualaikum Po Nopa.
2: Waalaikumsalam. Ya.
3: Iya. Saya Lemon di Lampung Kota Agung sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
2: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih.
3: Baik. Begini, Beli ya. Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
1: Oke.
3: Okay. Iya, makanan bergizi dalam masa kuno. Contoh untuk makan sini. Jadi saya ini mau nanya, ini mau nanya apa nih ya? Saya mau nanya, ya salam aja lah untuk semuanya.
2: Oke, okay. Okay, baik.
3: Salam sehat selalu gitu.
2: Baik, jadi Bang Leman.
3: Baru membuka digital nih, Bung Panopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini. Ya, enggak mengikuti sejak awal pun apa gitu.
2: Baik,
3: ya, beli putu itu saja, makasih.
2: Yuk, oke deh.
1: Oke.
2: Beli Dede, karena waktu juga barangkali Beli Guna silakan sebagai penutup conclusionnya seperti apa?
1: Oke. Silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin?
0: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah, okay. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini.
1: Baik.
0: Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang mengatakan, you are what you eat. Engkau okay. adalah apa yang engkau makan. Okay. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
1: tentunya
0: kita harus makan yang berkualitas.
1: Luar biasa. Keren, sekali.
2: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
0: Okay. Sama-sama, Po.
2: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
1: Betul, betul, betul, betul, Po.
2: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Habis makan tuh di ini ke tangan sama kaki ya baru kaki. Tahu ya
1: ke kaki terutama
2: oh ke kaki, kaki. Ya
1: aha.
2: Oke dah kalau gitu
1: kan masih sisa-sisa minyaknya tuh Pak ya
2: iya akhirnya tuh pengganti hand body dah bener oke deh bukan ya biar gak beli lagi hand bodynya baik dah kalau begitu ya ini kan okay. satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya
1: dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang amin. Banyak terutama ya
2: baik.
1: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
2: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih. Pok Nova sehat selalu.
2: Amin, doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
1: Baik.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Kosaman Jaya. Dari zaman ke zaman, telah dikemas dalam berbagai jenis iringan musik. Dari musik tradisional Sunda hingga pop Sunda. Kali ini, disajikan dalam iringan lagu bernuansa jazzy, diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung. Aransemen lagu oleh Mustika Iman Zakaria MSM. Walaupun lagu ini berjudul Bang Bung Ranggaek, yang artinya nama salah satu binatang yang ada di daerah Jawa Barat. Tetapi, isi lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang perasaan seseorang yang labil atau mudah berubah dari yang asalnya tidak mau menjadi mau.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Suara Budaya Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: kita akan membahas terkait dengan dunia pendidikan mengenai nyeni di sekolah. Ada Ibu Ratna Rahayu Fitriani, beliau adalah Kabid Produk Budaya dan Kesenian. Ibu Ratna, terkait dengan nyeni di sekolah, mungkin bisa dijelaskan dulu untuk pendengar.
1: Kegiatan nyeni di sekolah ini adalah berangkat dari data yang menunjukkan bahwa apresiasi seni untuk anak 5 sampai dengan 17 tahun ini cukup rendah di Jawa Barat. Sehingga kami berpikir apa ya yang bisa membuat anak-anak ini juga antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di sekolah. Sedikit demi sedikit kita kenalkan dan kita edukasi. Apa sih arti kenapa ada orai-orayan? Apa maknanya? Kenapa ada terepet jengkol? Apa fungsinya? Maka kami nanti ingin mengadakan sedikit audisi dengan Kak Adisdi untuk mulai memetakan potensi seni anak-anak di SD dan SMP Negeri Sekota Bandung, sehingga akan dibuatkan satu tim untuk dapat dipertunjukkan di berbagai tempat, baik skala lokal maupun internasional. Kita ingin mengisi ruang kosong di sekolah itu. Apa yang disebut dengan ruang kosong? Jadi mungkin saja di Bandung Timur itu tidak bisa lagi dikasih tahu atau disosialisasikan terkait benjang dan reak. Tapi di daerah Bandung Utara dan Bandung Tengah, mereka nggak tahu benjang reak itu apa sih? Sehingga seni itu hanya berkembang di daerah satu kawasan Bandung saja. Dengan seperti ini, setidaknya kami mengenalkan, mensosialisasikan, mengedukasikan apa saja jenis varian seni yang ada di Kota Bandung, sehingga mereka akan ingat bahwa seni itu tidak hanya sebatas seni tari, seni lukis misalnya ya, seni rupa, seni karawitan, tapi ada seni-seni helaran atau seni-seni karawitan yang variannya lebih banyak.
0: Harapan Ibu ke depannya nih dengan program rencana Ibu yang ini yang sudah mulai berjalan saat ini, begitu ke depannya harapan Ibu?
1: Tentunya program Nyeni di Sekolah ini tidak hanya menjadi program yang hanya berjalan sementara waktu, tetapi kita selamanya dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan regenerasi seni bagi anak-anak usia SD dan SMP. Kita tidak ingin bahwa ke depan seni itu hanya menjadi suatu cerita semata dan tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Jika anak-anak sudah mengenal seni dan budaya, insya Allah anak-anak akan lebih juga membangun karakter yang lebih unggul gitu ya, karakter manusia yang memang berlandaskan seni dan budaya, dan juga pada akhirnya akan menjadi manusia yang berkarakter Pancasila. Kita ingin melihat bahwa seni adalah wadah untuk pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan manusia itu tidak seperti pembangunan infrastruktur. Ada tahapan, ada proses yang lebih lama daripada

celup, atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun slug sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman,

0: Slug memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Sumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Mongkol. Duet yang bikin baper. Dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada Mahesa bersama Vita Alvia. Global musik untuk Anda. Mongkol.

0: calo.
1: Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutan sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
7: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

pernah na ayah di Kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ke Puncak Malabar tepati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Lebar senyum pada orang di sekeliling adalah hal sederhana, namun banyak memberi manfaat kesehatan. Bagaimanapun suasana hati kita, tersenyum dapat memberikan rasa bahagia luar biasa. Saat stres, otot-otot rahang terasa kaku. Otot-otot rahang menempel pada otot leher yang ketika diperketat dapat menyebabkan sakit kepala. Ketika tersenyum, tubuh secara alami akan merasa rileks, dan ketika rileks tersebut, sistem kekebalan tubuh dapat berfungsi secara optimal. Bahkan, tersenyum pun dapat menurunkan tekanan darah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: pom bensin kayak di luar negeri. Keren banget deh. Bersih. Terus abis gitu desainnya juga bagus. Ih, gak nyangka ini ada di Indonesia. Bisa kayak gini. Selfie bisa kali ya nih biar hits.
1: Eh, Mbak, ini pom bensin loh. Emang gak lihat ya? Ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto. Gak boleh di sini, Mbak.
0: Ya ampun. Ini kenapa deh? Gak masuk akal kali. Apa coba hubungannya? Emangnya aku selfie pakai korek api? Ya pakai gadget kali.
1: Ya elah, sama aja kali.
0: Emang bakal meledak kalau saya selfie di pom bensin?
1: Tuh kan, masih belum ngerti. Jadi gini, banyak yang bisa menjadi sumber panas yang mengakibatkan terbakar, yang bisa membuat SPBU meledak, seperti rokok, radiasi telepon seluler, dan blitz yang terdapat di kamera. Dan blitz ini akan menjadi bahaya saat kamu gunakan.
0: Oh, gitu. Oke deh, fine. Saya isi bensin tempat lain aja yang boleh selfie.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Kenapa, San? Kamu sakit?
1: Iya, Han. Beberapa hari ini perutku gak enak banget deh. Terus, BAB aku gak lancar dari 3 hari ini.
0: Nah, tubuh kamu kekurangan serat tuh. Jadi pencernaannya terganggu.
1: Iya sih, bisa jadi kayak gitu.
0: Mulai sekarang, kamu sering makan sayur sama buah. Sayur dan buah dapat membuat tubuh kita sehat dan dapat melindungi dari berbagai macam penyakit.
2: Konsumsi buah dan sayur melengkapi nutrisi serat pada tubuh menjadi sehat.

Warta Pro Opat. Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngenceleng. Ngenceleng marupa tradisi anu dilaksanakan ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngenceleng eta dilakukan ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik, atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen, atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkan di balai desa. Eta beas baris digunakan dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar, tur hasilna digunakan pikeun nutupan kebutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu gede mangrupa situs ditinggal zaman prasejarah anu perenahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs tugu gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakan salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat zaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana ditinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di tugu gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kuliner tradisional di Jawa Barat banyak sekali pilihannya. Salah satu cemilan legendaris dari daerah Cililin yaitu wajit. Wajit Cililin yang terkenal dengan cita rasanya yang manis, legit, dan teksturnya yang kenyal. Yang menjadikan wajit Cililin banyak digemari selain dari cita rasanya yang manis, juga dari keunikan dalam cara pembungkusannya. Jika kebanyakan makanan dibungkus menggunakan plastik, wajit khas Cililin justru dibungkus menggunakan daun jagung kering atau pelepah jagung. Selain lebih ramah lingkungan, pembungkus daun jagung kering juga menjadi simbol yang mencerminkan kesederhanaan, warisan budaya, dan keahlian lokal. Tidak heran, wajit Cililin tetap bertahan di tengah banyaknya cemilan modern saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Komdangu dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Perempat RRI Bandung. Komdangu, kami segenap yang bertugas di Perempat RRI Bandung ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Saya Anu Mugia, Komdangu akan menemani Anda di Pro 4 Malam, edisi hari ini hari Rabu 16 September 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 Siang, rekan Rosyanti Mustika menemani Anda. Komdangu masih ditemani dengan lantunan lagu-lagu Sunda dalam acara Ngalang Layung akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan beralih frekuensi, tetap di AM 540 kHz, Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

Tahukah Anda, lagu Peuyeum Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini pertama kali dinyanyikan justru oleh penyanyi kondang dari ranah Minang, Eli Kasim. Ia tampil dengan iringan orkestra Arsianti, pimpinan Bram Adrianto pada tahun 1960.

Meida adalah penyanyi lain yang juga pernah mempopulerkan lagu ini. Menceritakan tentang kenikmatan dan kemasyhuran makanan khas Tatar Pasundan karya Sambas Mangundikarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Rengsek api hatur kaum dangu, acara ngalang layung di serangan kuruntuyan lagu-lagu Sunda Parahyangan. Nganterkan orang ke tabuh 7 langkung 2 menit. Masih kene di serangan di Proopat RRI Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu, kanggo salajengna Proopat baris nyarengan dina acara Dendang Nusantara. Wengi ayeuna ku mangrupikeun lagu-lagu irama keroncong lama nyarengan dui ka tabuh 8 wengi engke. Ya, kita lihat dulu lagu pertama yang akan dihadirkan dalam Dendang Nusantara malam hari ini. Ada suaranya Hetikus Endang dengan Melati Pesanku.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Asep mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
1: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mah pengen ke sekolah. Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari emak.
0: Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak ma?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: naon iteng mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Teharara yang teui.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jala. Dua anak manusia yang tersesat. Dengan langkah gontai, berharap pada tempat untuk berteduh dan berlindung dari dinginnya cuaca malam.

0: Aku udah lelah jalan terus. Kaki aku juga sakit.
1: Tenang, Mira. Jangan ngeluh. Kita lagi berusaha mencari tempat istirahat.
0: Tapi sampai kapan kita jalan?
1: Mira, di ujung jalan itu ada rumah. Kayaknya itu rumah yang diceritain sama orang-orang di sini deh.
0: Mana, Tommy? Itu kan rumah yang serem.
1: Kamu berani nggak kalau kita ke sana?
0: Aku sih nggak berani, tapi penasaran juga.
1: Yaudah yuk, kita coba masuk ke rumah itu. Kata orang-orang sih, kalau rumah itu angker, pasti ada sesuatu yang menarik di dalamnya.
0: Aduh, Tommy, rumah itu sudah kosong bertahun-tahun. Apa kamu nggak dengar cerita-cerita tentang orang yang hilang di sana? Aku benar-benar nggak yakin deh.
1: Itu tuh cuma cerita orang-orang penakut. Kita kan datang cuma buat lihat-lihat. Siapa tahu ada hal aneh yang bisa kita temuin. Lagian ya, aku rasa rumah itu cuma kosong biasa.
2: Di tengah kesunyian, terdengar suara langkah kaki yang sangat berat.
0: Tommy, kamu yakin? Aku mulai ngerasa gak enak, Tommy. Aku pernah dengar dari orang tua di desa sini, rumah itu katanya pernah jadi tempat orang-orang yang hilang.
1: Ah, kamu tuh terlalu percaya sama mitos. Aku jamin, gak ada apa-apa. Ayo.
2: Suara langkah kaki semakin terdengar jelas. Suara pintu berderit terbuka.
0: Tommy, rumah ini kelihatan gak bener. Pintu ini kayak gak pernah dibuka, kayunya udah rapuh.
1: Udah deh, Mira. Gak ada yang perlu kamu khawatirin. Yuk, kita masuk. Dan kita lihat di dalamnya ada apa.
0: Tommy, kok suasananya langsung berubah ya? Ada yang aneh, anginnya. Kenapa dingin banget?
1: Itu cuma efek angin, Mira. Lihat, rumahnya tuh cuma berdebu. Nggak ada apa-apa, kan?
0: Tommy, aku dengar sesuatu. Suara seperti bisikan. Apa itu?
1: Hah? Bisikan apa? Aku nggak dengar apa-apa. Cuma suara angin lewat aja kali. Atau celah-celah jendela gitu.
0: Ah, ada suara itu lagi. Itu suara apa, Tommy? Itu bukan angin, Tommy.
1: Ada yang aneh ini. Aku dengar juga. Siapa itu?
0: Tommy, aku gak tahan. Aku mau keluar dari sini. Di sini gak beres. Aku merasa ada yang mengawasi kita, Tommy.
1: Tenang, Mira. Ayo kita keluar sekarang. Aku juga ngerasa ada yang aneh. Kita coba lihat dulu. Jangan langsung panik. Tenang.
2: Di tengah kepanikan, terdengar langkah kaki yang semakin cepat. Tiba-tiba, pintu tertutup dengan sangat keras.
0: Tommy, pintu itu kenapa bisa tertutup sendiri? Kita nggak bisa keluar, Tommy. Tommy.
1: Pintunya terkunci. Kenapa bisa kayak gini? Kita harus keluar.
3: Kenapa kalian datang?
0: Suara apa? Aku gak tahan lagi. Aku gak mau mati di sini.
1: Tenang. Pasti ada jalan keluar. Aku gak tahu itu siapa. Tapi tenang, kita gak boleh nyerah, Mira.
0: Tommy, lihat ada sesuatu di sudut sana. Bayangan, itu bukan orang. Itu bukan orang.
1: Siapa itu? Kenapa? Kenapa ada bayangan berdiri di sana?
2: Kepanikan yang semakin meningkat. Terdengar suara bisikan yang semakin jelas.

0: Aku gak bisa lihat jelas. Tapi itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia.
1: Apa-apaan ini? Itu ibu-ibu tua atau hantu? Kita harus kabur.
2: Ada yang bisa kabur. Rumah ini sudah menunggu kalian.
0: Tommy, aku udah gak kuat. Kita harus pergi sekarang. Jangan biarkan kita terperangkap di sini. Tommy, aku takut.
1: Tidak, tenang. Kita bisa keluar. Ayo ikut aku.
0: Tommy, ini pintunya terkunci. Gak bisa dibuka.
2: Jangan coba kabur. Kalian akan tetap di sini bersama aku. Menemani aku selamanya.
1: Tidak! Kami tidak akan tinggal di sini. Mira, ayo kita harus keluar, Mira.
0: Kita berhasil keluar, Tommy. Aku gak tahu apa itu, tapi aku gak mau tahu lagi. Aku gak akan kembali ke sini lagi.
1: Aku juga, Mira. Tapi aku ngerasa rumah itu bukan tempat yang biasa. Kita gak boleh kembali lagi.
3: Tommy dan Mira berlari untuk menjauh dari rumah tua itu.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai nenek tua, dan Uwe Prukanda sebagai kakek tua. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahyawijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten kaum dangu di mana wae ayana. Wilujeng patepang dangu deui dina acara kongres dina sonten ieu. Sapertos biasa simkuring di sarenganku Mang Acep.
1: Siap.
0: Wilujeng sonten Mang Acep.
1: Wilujeng sonten.
0: Kabar sehat Mang Acep?
1: Alhamdulillah.
0: Urang teh tiap mingguan banyak alhamdulillah tiasa silaturahmi
1: reunian
0: di Jumat.
1: Sanajan duaan.
0: Karena san teu duaan nya teh.
1: Oh,
0: ieu duaan. Trio.
1: Pan jadi kohos.
0: Ieu aya Pak Soleh. Alhamdulillah. Damang Pak Soleh?
2: Alhamdulillah.
0: Ada iya tuh.
1: Ada di caketan cenah Pak Soleh.
0: Caketan atuh Pak Soleh.
1: Supados rada Soleh gitu.
0: Supados suaranya ngegentem.
1: Gitu,
0: anjeuna salah sewios juru atik di ISBI Bandung.
1: Dosen.
0: Di
1: jurusan karawitan.
0: Nah, jurusan seni pertunjukannya.
1: Seni pertunjukan.
0: Alhamdulillah anjeuna ngembangkeun
1: ngatik.
0: Ngatik ngadidik ngeunaan
1: padalangan.
0: Padalangan.
1: Tah. Ya, beres.
0: Padalangan. Sanes padalarang nya. Padalarang nami tempat. Padalangan kumaha seluk belukna. Perkawis ya, padalangan
1: dengan
0: oge ulunya
1: sairna berkaitan dengan padalangan
0: ya, padalangan be ya. Nah zaman kiwari mah sok disebut arang langka da aya keneh atuh padalangan teh dalang teh seueur darang-darang anomnya
1: dalang-dalang muda dalang-dalang anu mitembayan sirung-sirung teh
0: marakar mudah-mudahan we ku ayana Pak Soleh ya, jadi saroleh gitu ya. Jadi saudara-saudara, nami Pak Soleh teh abot itu
1: abotnya.
0: Abot. Serba salah aja
1: nih. Masalah. Rek diajak mabok. Aduh, ngaranna Soleh sieun.
0: Untung janten dalang.
1: Dalang
0: mah kan kena Soleh atuh. Pak Soleh. Urang mitembayan deui.
1: Neraskeun.
0: Neraskeun panginten da kamari teh nuju neme
1: 3 neme 3.
0: Tetekon padalangan nya ayeuna teh nya. Neme 3 kamari mah awi carita Amardi Basa Semar sareng Amarda Walagu.
1: Antawacana.
0: Antawacana.
1: Tah. Anu ngabahas nu kaopat sareng aya da 12 na Pak Pasalehnya.
0: 12. Aduh.
1: 12.
0: Rengse mah ayeuna.
1: Insyaallah urang.
0: Masih kena aya waktu.
1: Napa mete rengse nyambung deui
0: Pasalehnya. Atuh geus sakedap kaum dangu boh bilih bade ngiring maeran. Ngiling ngaduikeun patarosan mangga aya waktosna engkenya di 7217043 atanapi ngalangkungan WhatsApp di 0821-1856-1354 cing kumaha Pak urang guar deui ayeuna bade kana
1: anu kaopat naon
0: Pak kaopat naon Pak
2: perkawis sabet
0: aya dalang sabet geuningan namina itu aya carita mah
1: aya dalang sabet nyabatan wayang batur.
0: Pas ameng ka hiji waktu ka Pak Soleh ka hiji waktu mah ameng ka kontrakan gitu nya. Itu seueur wayangnya. Seueur wayang aya nu yeuna leungeuna aya nu sirahna.
1: Sabet teh.
0: Sareng teh oh aya dalang sabet. Maksudnya lain sabet eta nya ieu mah.
1: Sana penting tetekon ieu mah nya.
0: Tetekona dalang sabet teh kedah kumaha ieu.
1: Naon anu disebat
0: nah ya, sok subat sabat gitu. Lu disebat sabat teh naon gitu.
1: Ya.
2: Janten pami istilah sabat anu didungkeunakeun dina tetekon padalangan. Upami dina basa Sunda papan disebat sabat teh. Neungeul
0: meureun. Ya.
2: Oh, disebat. Gampaleungeun
0: sabat. Atawa
1: upami jeung sibet eta
2: benten.
1: Bentenna
2: teh rikat.
1: Oh, rikat sibet.
0: Sabatnya. Sabat mah rik ieu pagawean nu enggak ngancang ngadek itu sabet itu bisa ngadek ge nya
1: yang sabet ku bedog
2: nah gitu nangis sabet di dieu hartosna teh nyaeta aspek penguasaan dalang terhadap gerak-gerak boneka wayang.
1: Jadi keterampilan panangan
2: urang nya keterampilan dalang dina ngagerakeun boneka-boneka wayang
0: khusus
2: anu dilebetna ngaragum gerak-gerak berjalan gerak-gerak ngapung, gerak-gerak perang, gerak-gerak ngibing gitu ta. Eta dalam gaduh keterampilan, kedah gaduh keterampilan eta.
1: Jadi ulah ngageuleuyeung we meureun wayang teh nya.
0: Nya ngarodon gitu.
2: Tiap tokoh wayang kan gaduh karakter masing-masing.
1: Nah, nya.
2: Kan oge kan pola gerakna, pola ibinganna benten-benten.
0: Bentennya nya.
2: Angkot tokoh penggawa pola gerakna aya gedig,
0: gedig.
2: Maras, maras kona.
0: Jadi eta unsur tari lebet kadinya pengintinnya.
1: Eta teh dalang nu kudu nuturkeun tukang kenang atawa tukang kenang kudu nuturkeun ka parigelan dalang.
0: Dina sabat
1: gitu. Dina sabat lah, dina sabat.
2: Sapertos nu sakumaha ku urang di Uni Kauninga, yen dalang teh pamimpin dina pertunjukan.
1: Tah eta.
2: Jadi sanajan abdi kumaha dalang, kumadalang
1: gedeng kumadalang tapi kadang-kadang sukanya nu dialas tukang kenang Pak
2: kenging sudah sama
0: janten tukang kenang kedah nuturkeun dalangnya iya upami dalang rek kawe ngiring gitu maksudnya
1: ratang kadang-kadang meureun dalangna poho tepatna teh di pilihan kadang-kadang ke tukang kenang gitu nya gitu aya nu kitu kadang-kadang mun nemu dalang apa mah pasti tukang kenang nuturkeun karena pola-pola dalang na biasana meureun Pak nya sibet mah mun pengawa alurnya teh gitu, gitunya bang itanya.
0: Ari itu ngawitanana kan tiap wayang teh benten-benten tariana, tepakna, misalnya ayah cepot, ayah upami dinu iyo nya, dinu dagelan. Itu kawitnya di mana? Itu tepak-tepak seperti
1: gitu. Gitu,
0: atau tarian seperti itu.
1: Nah hanya sebagai karakter banget, apa?
2: Kalau sama, sama harta sate nggak gali, tina potensi wayang di urang.
1: Sebenarnya,
2: yang kapungkur ayah gerak-gerakan itu satu acan ayah wayang oke kan itu. Seperti kalau kanggo ibingan satria pun nggak bahkan tak sahur tina tari tayu.
0: Itu di dirarapkan karena wayang.
1: Hanya transfer, gitunya.
2: Benten pengintan cara ngendang-ngendang, ngendang-ngendang tayu jami sareng wayang.
1: Ya,
2: eta. Sedangkan wayang relatif langkung rame, gitunya.
1: Yang cepat, tanya rada cepatnya.
2: Langkung dina ibingan tayub langkung tartib pengenten dina sekolah warna sora kenang
0: eta sabet itu teh nya janten hiji dalang teh kedah apa subat sabetnya
1: keterampilan sabet
0: sabet
1: wayang
0: sabetkan acara
1: sabet acara itu sebenarnya
0: atau sabet amplop itu eta mah ieu mah khusus ibingan da sabet teh sanes wayang wae dina naon deui nu sanes unsur tina sabet salian ti ngagigelkeun wayang.
2: Sabat mah khususnya kena olah gerak boneka wayang.
0: Dari gunungan lebet dah eta.
2: Sami,
1: sami. Itu
2: boneka boneka wayang teh ya wayang teh kan aya rupi anu tina kulit,
1: kan yeah. Oh, nya.
2: Bahan-bahan kulit anu tina kayu.
1: Sami disebutna sabat eta teh nya.
0: Sabat. Di wilayah Jawa ge sami pisan sabat namina.
2: Isu eta istilah teh ngadopsi ti
0: Jawa. Itu Sunda naon atuh igel.
2: Tacan gaduh istilah.
0: Iya masih kene.
2: Anu khusus kanggo eta. Jadi masih kene ngagunakeun istilah. Sadayana oge anu aya di tatakan perlangan teh, Pak Ema Samun rupina ngadopsi istilah-istilah
0: istilah di Jawa. Itu. Margi panginten perkembanganna upami di Jawa mah zaman kerajaan kapungkurna pangintenna tetapi kan urang mah disebut kesenian teh asal ti Karaton kapungkur mah di Jawa mah di urang mah di rakyat gitu benten nah eta ya bentenna gitu sareng dunia padalangan gitu.
2: Kemarin kan karaton sebagai pusat penyebaran kawitna di masyarakat dikumpulkeun kan disebarkeun deui gitu
1: kan melalui karaton.
2: Melalui karaton.
0: Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Aya dinya ge konsep seperti itu nya. Dina kesenian waduh nya sabet.
2: Urang makan teu aya karaton akan di mana?
0: Nah, ya, di jadi sama. Upami orang sesah wae meureun diajar sabet khususnya dalang nyanak wayang catur nya tiasanya.
2: Katena tiasa. Mun di dieu judulna tetekon padalangan wayang golek
1: tua. Sanes wayang catur suwe.
0: Ya, abdi mah nges enak aya nges kan nya. Aya aduh jauh keneh kan nges.
1: Teras naon deui panu dina nembe dibahas tentang sabat.
0: Sabat masih keneh aya Pak.
1: Aya kene.
2: Amar di basa.
1: Tah berarti atos naik ka 5 ye.
0: 5
1: amar di basa.
0: Amar di basa. Amar di basa. Tah eta nu rada mundel mah sigana.
2: Penguasaan terhadap aspek tata bahasa. Dalang kedah ngawasa aspek tata bahasa. Atosna kedah terang bahasa Sunda jadi bahasa daerah urang Sunda
1: maksudnya urang Sunda
2: seluk beluk nah di dina aya non tingkatan bahasa yeah. Ya, kusuk bahasa
0: aya kromo inggil gitu nya
2: dina hartos yang dalang oke kedah pinter dina nyusun kalimat anu baik dan benar kan gitu jadi rawas dikumpikeunan ku entep sadeuh
0: nah
2: kan
0: gitu
2: lah gitu nah dalang kedah jadi orator unggul
0: gitu. Geningan beratnya
1: jadi dalang teh
0: tukang baceprot
1: beda deui jeung MC tuh
2: pinter nyarita gitu dalang
1: benar
2: amar di bahasa teh harusna nguasai tata bahasa pandai berbicara dengan struktur kalimat yang baik.
0: Waduh
1: abot ieu mah belum anu mah dewasa ieu teh belum mencakup ke anu bahasa ieu bahasa kawi bahasa aya kan yang kayak
0: aya
1: deui ieu mah pembagianna nah kitu nya
0: kitu nya ai contohna misalna amar di bahasa hiji weh misalna sakalimat disebutna amar di bahasa dina padalangan eta contohna kumaha pak
2: hatosna amar di bahasa teh nguasai tata bahasa
0: nguasai
2: hadina hartos dalang kedah
0: apal
2: keterampilan nyarios dina struktur kalimat yang baik gitu.
0: Jadi
2: buku-buku entep serius
1: eta wala intina mah. Lamun misalkan di karaton ya, berarti kan tata krama atau bahasa nu dipakena teh tentang di karaton ya pangitannya moal aya sia anjing goblok berinya di karaton mah. Tah eta aya dina amar di bahasa pangitu pangit Pak.
2: Oh, dina amar di bahasa artinya kan aya aya tingkatanna nurutkeun undak usuk.
0: Naras,
2: naras. Nyari waskas saluhureun kedah kumaha nyari waskas
0: sanapan dah. Nah, eta. Margi di dieu teh aya istilah pangitan upami raja jeung patih, patih jeung masyarakat itu teh aya pangénténa?
1: Aya.
0: Bahasana khusus kumaha misalna ka raja kunu kumaha ka patih?
2: Tah. Oke, dina tata krama bahasa usus dari padalangan anu yeutos janten salah kaprah pangéntén. Laras. Patih nyarios ka raja teu kaing nyebat kaula dan kaula mah kedah ge ti saluhureun ka
1: sanah.
2: Saur patih ke ulah langkung ti paweun
0: teu kaing. Oh, eta teh tah amar kieu masan teh Pak, mohon dina amar di basa teh. Semuhun misalnya kaula atawa napi ka sahanapeun deui kan sok ayeuna pa campur gitu. Ternyata aya tingkatan kumaha lamun nyebat ka raja eta hiji patih.
2: Nya Jisim abdi kana bi rai dalem
0: gitu. Rai dalem.
2: Tau rai panjenengan.
0: Tuh aya sim kuring mah nya di wayang aja.
1: Sim kirung mah aya.
0: Kok dina adegan raja mah nya.
2: Nya rai panjenengan. Teu kaing kaula. Upami Gatot Kaca ka Semar dia sebut kaula mah geus sareng martabat atuh kaca
0: langkung. Oh.
2: Teu kaing geus Semar nyariosan Gatot Kaca nyebut kaula.
0: Nya. Jisim abdi nya.
1: Aya kurang sun.
0: Jisim abdi.
2: Kita sok aya anu kitu padahal teu kirang payu.
0: Kirang payu sanes salah nya, kirang tepat.
1: Nah, ari salah mah
0: teu
1: maksudnya kan cuman beren
0: kurang
1: tepat deui aya
0: kurang wiwaha
1: pelajari kieu mah kan
0: saur pasare mah kurang wiwaha
1: nah
0: pentanya
2: kudu wiwaha
0: wiwaha eta komo dina abar di basa mah nya mah misana eta ge sami upami urang kanggo tuang mah kanggo sepuh misana dahar mah sapantar mamah ke budak kitu misana nya neda keur urang
1: kitu nya aras tah eta dina nembe amar di basa oke informasi cenah mang web
0: kumaha
1: ge pengen di Cina nuju manca
0: alhamdulillah
1: hoyong telepon pia WA sih Pak
0: engke teh urang ieu sok cobian ka Aceh
1: hoyong mari ieu anjeunna ieu hoyong neraskeun nu kamari nembe 3 di dieu cenah ka pasole
0: mohon
1: urang-urang cobian
0: sok ge telepon ka dieu atawa nanti dieu telepon ka ditu da upami lewat telepon mah sesah nya lajeng pasole
3: Lujeng
0: Santen. Wilujeng Santen.
1: Lujeng Santen sok.
3: Halo Sampurasun.
0: Rampes.
3: Halo, alhamdulillah. Atuh nuhun biasa ngiring manco ieu di Kongres RRI POM. RRI no opat.
0: Halo.
1: Pro opat RRI eta? RRI Cina ye.
3: Pro opat RRI Bandung
0: alhamdulillah
3: sama manco di Naning Provinsi Guangxi China.
0: Aduh.
1: Alhamdulillah para pendengar yeuh aya nu ti Cina yeuh alhamdulillah.
3: Yeuh alhamdulillah. Mun nembe teh yeuh teh kana narasumber Bang Web Mang Aceh.
0: Mohon.
3: Aya Pak Soleh. Lajengkeun anu kamari nya
0: pembahasan
1: tos tarosan. Tos kabahas yeuh nembe tina namana teh amar di basa sareng sabat.
0: sabat
3: mohon mohon tak ayah patarosan teh panginten pan di dia ge secara perkembangan wayang golek tos mulai diminati
0: ya
3: khususnya wayang golek memang ayah wayang kulit wayang golek yeah. Memang sok mulai tos mulai diminati mu upami perkawis bahasa otomatis kan
1: bahasa Cina
3: menggunakan bahasa lokal istilah nama langkung biasa diberi mengerti gitu
1: ku anu langsung yang langsung interaktif nah gampangnya
0: lajeng
3: seperti gitu nah lo jadikan petaruh santai nah tesawios gitu pami misalkan dino biasanya sepagelaran pul wayang golek ya tapi dino istilahnya dino ngapromosikan wayang golek sarang saja bina itu ngagunakan bahasa lokal misalkan pami misalkan di bahasa nasional di urang mah ngangge bahasa Indonesia tapi di dia ngangge bahasa Tiongkok. Nah, mah bade narasumber kan narasumber.
0: Nya.
3: Yeah. Gitu supados biasa diuring kan di gitu. Dia ka khususna ka mahasiswa pasca sarjana ekonomi psikologi di Guangxi Art University. Gitu jantan informasi oke bahwa wayang golek biasa ngangge bahasa ieu, ngangge bahasa ieu kan memang secara tatakon mah kan tetap anu kamari dibahas teh gitu kan aya naon eta tatakon aya pakem enak.
0: Nya. Tah gitu Pak Soleh kumaha
3: patarosan laning cayna mah hatunuhun sarehat sadayana
0: amin amin
1: mah Pak di waler Pak mohon
2: perkawis penggunaan bahasa bujang-bujang di Tiongkok atau napi di Naning di dia oge di ruang lingkup Jawa Barat kan antawis Bekasi Bandung, Tangerang, terpi Cirebon, itu terus benten-benten. Makanya nggak gunakan bahasa
0: Indonesia. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja.
2: Tangerang, terus benten-benten itu bahasa
3: nate. Jantan harus nate memang tersawios-wios gitu, maksudnya ngangin bahasa daerah, maksudnya bahasa lokal gitu kan, maksudnya bahasa tempat di mana penggelaran adat memang tersawios-wios gitu.
0: Eta.
1: Cuma nu tadi mereka kawin mah hese gitu tadi bahasa.
0: Maksudnya mangsa di dieu
3: memang aya patarosan dupi ka kawin teh sona teh naon itu kados ngagunakeun bahasa naon dan lain sebagainya memang ieu janten paelmuan salah-salah paelmuan misalnya mudah-mudahan biasa upami masyarakat seni nu aya di Tiongkok katana pi mahasiswa nu di Tiongkok memang langkung ieu na nya ningali dina buku misalkan terus di dalam bentuk gendi terus ditulis ke dalam bentuk buku dan lain sebagainya jadi informasi nu sangat sangat luar biasa bagi keilmuan gitu pami ieu mah nah perkawis kakawen nah teu biasa di kana bahasa Mandarin teh da sesahnya terus misalkan dina pami misalkan naon haleuang rahwana misalkan dina biasanya tinggal naon teh ala sohila
1: teh eta mah biasa biasa bahasa Ate Cina, tiga. Biasa bahasa Cina. Biasa haleuang mah
3: rumpakana rumpaka bahasa Mandarin tapi di haleuang geuna
1: dihaleuangkeun
3: saperti
1: cilik. Biasa gitu. Niho, munah gitu biasa bisa.
3: Eta kabayang.
0: Tapi itu jadi janten
1: ya jadi nuar jadi nu aneh
0: janten
1: wah ini
0: wah ini si bye nah,
3: mari kan hartosna memang kan dari bahasa Tiongkok kan aya logat benten arti benten logat benten hartos gitu janten benten gitu nah janten kamari kantos di pasien apresiasi seni gitu kan khusus di wayang golek dan sebagainya cara roskeun ari ngangge bahasa naon ya bahasa Sunda tapi di muka kawin benten deui dan lain sebagainya nah sebenarnya sempat aya mohon eta kawin eta aya patarosan memang di Indonesia itu di wayang kulit atau nabi wayang golek wayang cepat dan lain sebagainya memang menggunakan bahasa daerah atau nabi bahasa kumaha seperti itu ya alhamdulillah ayeuna mohon ayeuna tos kuping ngamanco di kongres Propat RRI Bandung jenten aya informasi di nu tiasa dibagikeun ka mahasiswa nu di Guangxi Art University. Siap. Pisan Pak Oe.
0: Nuhun.
3: Karena sumber Mang Oe.
0: Nuhun.
3: Dupi Mang Umay aya.
1: Mang Umay teh nuju ka Subang nabeuh.
0: Ke urang telepon.
3: Sono eta we sono kaleuangna biasa
1: aya. Siapa tuh ke urang?
0: Nuhun.
1: Di Cina urang diteraskeun deui ngabahasna di pasolehnya nya nambe di dina. Amar di basa nya. sambil manco we nyadik ya.
3: Mangga haturun. Siap-siap manco-manco haturun RRI Bandung. Kongres Pro Opat RRI Bandung sukses selalu. Salam pinaning saena. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitu Pak Soleh, upami urang misana mancen ka luar negeri. Wayang eta tiasa ku basa Inggris atawa napi basa Cina ge nya dina nepikeuna. Nanging upami kakawen teu sawios misalnya haleang rahwana nanging engke aya penerjemah pangitunya. Ya,
2: perkawis mah. Perkawis kakawen intina bae lah yen kakawen teh adalah nyanyian tertentu yang biasa dibawakan dalang dalam pertunjukan wayang yang fungsinya sebagai ilustrasi. Nah, urang tika pungkur boro-boro anu nonton anu dalang naik kan ngelebur ke kartos
0: jadi
2: margi bahasana digunakan bahasa kawi anu sareng Pak Herma Samun kakawian eta titiron kawi gitu dan sanes kawi anu saleresna kawi tong boro di Sunda di Jawa ge sami
0: sami kitu
2: karena bahasa-bahasa seuruh teu ngartos dalam margi kapungkur aya saran di dalang-dalang sepuh abdi nuju pendataran. Jadi para teu urang teu ngerti mending ganti we ku basa Sunda
0: da ka kieu. Tapi upami digenes ku basa Sunda janten asa lain nya.
2: Mohon. Ieu na tama panginten urusan kebiasaan.
0: Oh, biasa.
2: Masalah kebiasaan.
0: Jadi kieu panginten intina mah mudah-mudahan Kang Epeng ge geus nuju ngadangu keneh ngalangkungan Google Play Store aplikasi RRI Playgo ieu alhamdulillah katampi ka Cina. Jadi nun janten persoalan amar di basa teh eta teh teu ngait ku basa Sunda wae nah amar di basana teh paham dina bahasa Inggris teu naon bahasa Cina tapi anu ngaruntui teh tadi.
1: Oke, aya pengalaman oke Mang.
2: Wae konteksna sareng daerah masing-masing.
0: Iya, diluyukeun,
2: diluyukeun. Ke Bekasi anu benten deui kan sareng
0: urang. Iya, orang Cirebon benten deui nya.
2: Sama enggak we
0: gunakeun tata bahasa kan. Amar di bahasa teh harusna teh
2: paham tentang
0: tata bahasa. Paham tentang tata bahasa.
2: Tata bahasa anjeunna nyalira di
1: daerah-daerah. Ya pengalaman si Guring Mang, wae kumaha waktu ka Turki nganggo bahasa Indonesia teu ngartiin cara ricing. Tah, jadi ayah ya we urang teh kedah nanti perjuangan translate karena bahasa ditu bahasa Turki sareuri geuning ngarti gitu. Jadi we resepeun manehna teh oh geuning wayang teh bisa bahasana geuning dimengerti ku mereka gitu.
0: Ulang ulah teguh karena pakem teuing masalah bahasa kudu bahasa Sunda wayang henteu paintemnya tapi diluyukeun jeung daerahna sewang-sewang
1: kadang-kadang keterampilan nalangna oke nya bisa saya ngapakeun hese
0: eta mun Kang jadi teu sawios upami misana haleang bade di basa Cina geun teu sawios asal panginten bisa we nerjemahkeun gitu nya
1: jeung teh kan di Cina mah loba hartina
0: cenah ya loba hartina jadi bahan asa kalimat ge aya hiji ieu mah lisensi bisa leasing.
2: Ya, ada penting kedah terang fungsi kakawen dirinya kamu nawarkan ilustrasi penegas suasana, suasana sedih, suasana marah, atau suasana tenang, suasana wae eta anu penting mah. Perkawis bahasa mangga. Urang anggo bahasa kawi. Da teleres urang anggo bahasa kawi nawe pan gitu. Kapungkur dalang sok anggo aya nu saur nirat tandana panjang. Abah Sunda da sana saur nirat. Tapi saulirang malah
0: saulirangnya
2: gitu. Ayah nu sahur iratan apa panjang ya. Terus benten-benten kan gitu. Anu mawi sahur paling masalah pun memang di urang mah kawi titiron sanes kawi anu saresna.
0: Jadi sanes kawinya kakawiannya namina ge kakawihan dalangnya kakawen eta. Janten upami kitu mah penginten hiji kaabot anan penguasaan dalang teh kudu bener-bener dina amar di bahasanya. Misalna tadi bahasa Cina. Bahasa Cina upami nyebarkeun di Cina nya kudu bahasa Cina. Di Jawa sami kan tong dipaksakeun ku bahasa Sunda di ditu ngajar bari teu ngarti gitu. Gitu.
2: Tapi aya oge pan urang asing nu urang mah hayang lalajuk pertunjukan wayang golek teh di bahasa deui ka seluruh pana Sunda beda urang make bahasa urang mah teu aneh deui.
0: Nya ayan kitu nya.
2: Urang mah yang ningali kesinan asli gitu
0: kan. Malahan ku pemikir misalna
1: teu ngarti ge manehna teh nya.
0: Misalna di ditu aya nu rek daripada hese ku kawen tiasa teh ku nyandra we untuk menegaskan adegan.
2: Tiasa salah sama pada di teu ayakeun oge pengenkeun eta dianggapna oh teu bisa ngawih dalang teh.
0: Amar dawal guna weuh kitu nya. Nya.
1: Mas kene Bang Web.
0: Nya. Aya keneh.
1: Keneh amdina amar di basa, Pak.
2: Ayo disebut Paramasastra.
1: Ah, Paramasastra.
0: Paramasastra.
1: Amati bahasa jeung
0: Paramasastra.
1: Padahal sastra teh bahasa-bahasa kan bisa dipakai. Sami
0: tapi ya, beda artinya. Iya, Paramasastra, Paramasastra kumaha ya? Nah.
2: Paramasastra asal kecap tina Parama sareng sastra. Hmm. Parama dina bahasa Kawi hartosna teh paham betul.
1: Oh, paham tuh. Betul.
2: Jadi sangat menguasai tentang sastra.
0: Hmm.
2: Dan dina dalam dina dunia perdalangan terlepas tina sastra.
0: Sastra.
2: Boh dina kakawen kita yeah. Kalebut kena sastra anu dalam bentuk puisi kan katanapi nyandra eta sastra anu kalebut kena bentuk prosa
1: prosa lagunya
2: dina dialog eta kan sastra kene anu kalebutna kena kategori sastra drama segala rupi atau bentuk eta sadayana aya dina dunia di dunia padalangan terus deui kan aya anu langkung jelas deh, nulis bahasa sastranya eta karya seni anu bahan bakuna bahasa.
0: Bahasa. Ya.
2: Jadi bahasa disusun dengan baik gitu kan jadi kan juga ke orang ngupingkeun anak.
1: Aduh bener kan
0: di relak-relinya bahasa artinya.
1: Jadi nanti mau mah dedengin teh namun itu teh yang berenya bisa jadi gitu.
2: Seperti itu kan di dialog wayang. Tepira ukur nyarek nyarek amok ke batur bahasa nanti kan sarebu ulah jantan bendu salaksa ulah jantan duka
0: wayangnya
2: sarebu kada agung sewu cukup lumur da jembara pangampura eta merek minta dihampura wae kecapan teh kecapan
0: teh kitu padahal nu singkatna mah hampura abdi kitu nya padahal mah nya hampura simkuring misalnya
1: eta gitu raja hampura abdi raja gitu kan
0: itu pantes itu pantes
1: eta kaya dina sastra
0: daya wiwaha gitu langsung to the point gitu
2: kada nyastra gitu jadi dina pertunjukan wayang mah selain indah bahasanya juga jadi indah kumo, isinya
0: gitu pelakonan
2: kan
0: gitu deui sabalikna raja tanapi misalna pandita kana ka
1: murid-muridna
0: atawa catriknya dihampura ku kawa ku kawi nah, ku tengen isten asa kiwa lantengan disimpen sapucuking rekma pun dehing mastaka tuh
1: nah
0: eta bahasa-bahasa seperti
1: itu teh menyusun para iya pujang ayonnya banyak kapungkurnya gitu nah dalang-dalang kapungkur karanya
2: dalang pahan geningan nyaritakeun hiji tokoh nuju di perjalanan unggah gunung turun gunung
1: nate akar
2: klamping gitu kan
1: gitu kan padahal mah naik gunung we geus intinya
2: bukan ini tidak depi kali itu
0: aya nu ngaleut ngeungkeuing amah daleuk nyatang-nyatang
2: ngembat nyatang pinang
0: nya ngembat-ngembat nyatang pinang teu bumi diharutkeun barudak aya mah aduh lebang eta teh
1: naon eta teh pinangna bae kitu
0: teh sebenarnya kitu nya
2: atuh jadi daya tarik gitu kan menunjukkan pemikir wis biasa juga sampai poin juga orang ge. Muaras cepat.
0: Muaras.
1: Aya nilai plus.
0: Engke kongres mah ku bahasa kitunya saenya.
1: Sumangga ka para peserta abot emang timang tarajon
0: misalkan. Dina Selatan ageung sumampang teun alit boh pilih ayat dicaretot omong ti sore kita gini gitu. UMC. Padahal hampura we gitu.
1: Para masastra nya.
0: Para masastra teh kedah aya bundelana gitu nya. Upami hiji tujuan nyuhun ke di hampura teh suur teh dieu teh. Suur gitu kan berebet gitu teh. Eta penghamburan kata tahan piku mah.
2: Sepada selangkung endah lagu tamres kana hate.
0: Nilai sastrana para masastrana puguh gitu nya untuk dunia seni pertunjukan kan ari seni pertunjukan mah di samping urang lalajo bahasa lagu sareng sajabina kedah kacumponan pentingnya eta para masastra jenten ka kaum dangu boh bilih bade naroskeun para masastra padalangan aya di pasoleh salian ti eta pak anu nyebatkeun naon deui anu aya
2: para makawi
0: para makawi
2: para mak harusna utama kawi bahasa kawi para mak harusna dimanai sebagai paham betul tapi menguasai dan dalang mah kada paham karena bahasa kawi kumargi eta bahasa kawi sok dianggo tapi pamit teu tiasa atawa teu ngatos entong sok
0: eta maksakeun
2: mending geus ganti ku bahasa nu
0: kahartos anu memasyarakat kitu nya
2: da bohongan eta sok dianggo jadi kada dipahami gitu kan karena seureun entong eta lah suhrep data pitana karena seueur teu ngertos teh naon
0: sih eta suhrep teh naon
2: suhrep data pitana
0: seueur mah surepnya
2: tiasa janten kadang-kadang benten jami sok beda ngucapkeunana
0: suhrep data pitana hartosna naon eta teh seueur masyarakat mah naon
1: sukrep
0: jadi ikan teh. Naon eta teh harusna Pak?
1: Sukrep gitu tah.
0: Ngalayep gitu, ngalayep gitu.
2: Atanu. Teh kan sok dianggo bubukanya dina dina murua nya.
1: Kaya sukrep da tapi tanah. Sukrep
2: da tapi tanah. Eta teh dalang marentahkeun cing jarang pehela urang rek nyarita.
0: Oh. Ang situ. Ini di jemaahan mah nya.
1: Nya.
0: Nya ang situ gitu. Teh ngarti
1: naon eta padahal teh ngomongna teh jeung sukrep we. Sukrep mah nya jarep keureun
0: urang aya teh ngalaunan urang. Ini teraskeun teh naon Pak eta teh? Sukrep da tapi tanah anenggih nirawau kocapa. Kitunya biasa mah.
2: Enggak kita mah kuda.
0: Terasa gitu. Abdi jadi ajar deh ya. Aduh ampun. Hilap deh Pak. Nah kapungun mah ente duwi kaki aja cepnya. Udah saliwat
1: lah. Intina hungkul intina.
0: Intina. Tak ayo nama pun.
1: Jadi pesek ini.
0: Jadi pesek. Ayo alhamdulillah Pak Soleh. Cing muka perangan deh di STSI.
1: Di SMK ini kan tos EF. Nanti Pak geni guruna pampangna sumber daya guruna ge kantun.
0: Cinten ayah nama,
1: gitu kan.
0: Bang Ten udah ganana.
1: Memang ayah kena pas orang dia sih gerah muka pada.
0: Ayah nama kan sertongtonan kadang-kadang ngaguru oge ke YouTube-nya. Tanapi karena kaset kan ayah kampung rumah sedengken kedah manjing guru kampung rumahnya. Hiji dalang tuh kedah manjing guru sanes dina kaset penanya.
1: Ayah kan dalang web lukanda YouTube.
0: Gue nama kan naon gitu. Konsentrasi antara ninggal anu visual sareng audio eta deseres mah langkung ieu audio nya panya
1: audio jawan inspiratif jeung nanti eta nanti bakal lebih berkembang ya
2: panya imajinasi imajinasi kan gitu kok kabayangkeun endahna geulisna Subadra atanapi Sri Kandi kan gitu ketika wayang langge pulasna geus
0: tah dina wayang jadul panjamanan kan kabulu pajamanan kapungkur mah wayang teh anu ngargepkeun teh lewat ieu teh audio atanapi lah urang teh dina amar di bahasa para di bahasa para masasra teh katinggal
1: bener-bener gitu
0: kan bener-bener tapi ka peureum nonton teh sok sanana eta pertunjukannya kulantaran ayeuna mah aya YouTube aya naonnya gambar datara ka ieu penting mah rame we ta eta ya. Ningal fenomena seperti ge umah Pak ayeuna ka ayeuna keun
2: panginten ayeuna mah seueur media anu janten
1: gampangkeun ya
2: anu ngagampangkeun hayang anu kantun nyetel janten memang dampak teh kitu janten sarasama teu gampil teh mencerna teh jadi mun kana otak teh langkung nyerap si kakak punggur audio we punggur kan ketika kadang-kadang pemirsa nonton langsung ke panggung mah seueur gangguan
0: aya nu geulis teh aya nu dagang teh wah
2: tah eta pembentangan
0: tadi dia upami wayang peranan radio teh kanggo nerapkan imajinasi mah priyoginya ya maksudnya dunia pendengaran
1: lebih benghar imajinasi lah
0: da panggung imajinasi radio mah gitu ya. Kakak umrangu boh bilih bade narosan narosan ka Pak Soleh mangga
1: itu tos ka bahasa berji Pak Soleh namanya teh
0: dugikeun genepnya
1: tujuhnya
0: para makawi
1: karena para makawi teh ka
2: ke para masastra
0: pertama kali para makawi
2: tujuh
0: tinggal lima deui ke
2: sareng
0: nu kamari heureuh sakedapan atuh Pak Soleh
1: nya aya ulen heula ulen aya
0: ulen urang dugikeun heula hiji lagunya Pak Soleh
1: nya urang kirimkeun ulen ya
0: ulen urang rideh heula Kang Gepeng benten ti Giangsi siang nan
2: Huangsi
0: kamari mah abdi sugan teh Wangsit Ciliwangi

tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap seperti ini perlu dimiliki. Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Ketika menyerah, maka peluang untuk sukses pun akan hilang. Semua ini berkaitan dengan sikap dan pikiran kita. Bersikap optimis dan berpikir positif perlu dilakukan dalam mengerjakan sesuatu. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Tuhan akan membantu. Berserah diri kepada Tuhan dan berharaplah akan ada campur tangan Tuhan dalam segala harap dan tujuan baik.

0: tos di iya bener. Waalaikumsalam, Pak.
1: Halo, eta teh.
2: Halo.
1: Kumaha anda?
0: Apresiasi. Apresiasi, Bang, Pak. Mohon.
1: Lagi apresiasi.
0: Mohon. No, ya perkawis tetekon.
2: Ya teh nembe ning apa tetekon nembe ka7 ya teh ya. Pak pas oleh teh karasan nembe ka7 di naon teh Pak? Nembe teh Pak?
0: Paramakawi.
2: Paramakawi.
0: Nah tah. Bilih aya kamandang perkawis Paramakawi nah, Pak. Mangga.
2: Perkawis Paramakawi di Bapak. Ya teh. Ieu nuju sareng pas oleh di narasumber.
1: Diteraskeun
0: heula weh heula diteraskeun. Engke kedah ka dieu nya aduh di antos ah.
2: Nuhun. Ngariungna Pak,
0: ngariung ulen.
1: Apa? Aya ulen
0: mah. Aya setiap ye ge.
2: Tiap ye ge aya ulen ngan kadang ngaseueur, kadang seutik Pak gitu unggu.
0: Aya sareng ieu na.
1: Kumaha teh kana marena?
0: Kumaha hate jeung kumaha duit.
1: Ya. Kumaha men apa teh janglar gede loba. Mun teu loba. Parutus kita.
0: Iya. Urang lajengkeun deui Pak hanca garapan Pak, mohon.
2: Ya ngalajengkeun deui.
0: Mohon.
2: Naon tentang naon eta teh Pak?
0: Banyol. Banyol. Banyol teh sapertos talus sanes.
2: Sahabat talus,
0: sahabat talus, Banyol tanya.
2: Kumaha Pak Soleh tentang Banyol?
0: Banyolnya, sanes ganyolnya sanes. Banyol, ya,
2: Banyol.
3: Hurui. Dina tetukan palalangan yang disebut Banyol, nyata aspek garapan dalang, anu tanapi dalang kedah gaduh kemampuan untuk menciptakan kelucuan-kelucuan untuk menimbulkan gelak tawa penonton.
0: Nah, walaupun dalang nanti bisa ngabodornya.
3: Nah. Tong jadi dalang guru dong.
0: jadi dalang mah guru bisa ngabodor
2: lahnya. Bisa ngalawak.
0: Paingan abi teh janten-janten dalangnya bisa geringin sumbang jeung teu bisa ngabodor pangkana mah.
2: Da ngabodorna sih karakter rame wae.
3: Mun kada kedah diuninga yen Banyol di dieu sanes hartosna tina Banyol tina basa Sunda. Margi Banyol dina basa Sunda mah heureuy nu make omongan gitu. Sedegeun ngabodor pan teu melulu ku sarayana ku omongan.
2: Ugrak nya.
3: Ugrak. Tapi memang Banyol anu ayana dina tina basa Jawa, ngadongsi tina basa Jawa. Anu hartosna nya ngabodor. Hartosna aturan nginyiptakeun pikaseurieun. Tiasa ku gerak, tiasa ku ucapan.
0: Langkung saya nama ku ucapannya upami di
2: audio
0: dina pendengaran mah gitu. Oh, ya. Upami bodor gerak bodor gerak dina radio mah hese
2: kenaon eta geus
0: serian serian
2: nah kitu nya cenah mah kada sinkron banyak
3: gitu nya teu aya batasananna nya bodor kudu kumaha anu pentingnya
2: nya sari
3: kuring mah ulah nepi ka aya jami nu kasinggung gara-gara urang ngebodor eta.
0: Oh, kitunya ulah sinir sampirnya.
3: Kitu anu mata singgung batur. Harus tadi na resep jadi teresep.
2: Nu sawareh mah seuri, nu sawareh amek.
0: Janten sanes aya demo kan misana ah nu nonton teh hoyong bodoran we wayang teh. Ya, tapi karena, memang ayahnya. Karena
2: ayahnya ayah wayang bodor.
3: Ayah oge pagi
0: tadi. Dalang bodor gitu. Benten sareng dalang calungnya.
2: Nah. Pak Pak mana pilih ayah tamihan ti Pak Tanta ya, tentang
0: Banyol.
2: Banyol Pak.
1: Nah, sami sapa godos sareng Pak Soleh kumaha nu didugikeun. Rena memang dina wayang teh kan ayah tontonan teh kan sebagai aya edukatifna, aya kreatifna, tapi rekreatif. Salah sawio dina tontonan wayang memang anu tikap ya, memang nah, aya unsur rekreatifna, artinya unsur hiburanana. Ya. Wey, sareng Trikara Dharma sebagai juru penerang, juru penghibur, juru pendidik. Tapi mereka tidinya teh anu undang kagumiraan kana hate. Ai kagumiraan ungku siri ungku kagumiraan teh bisa wae ku kasedihan tapi nikmat sedihna dina wayang mah.
2: Berarti dina Banjol mah sapagodos nya panya saminya, Pak.
1: Ah itu sapagodos sieun di kumaha onan eta.
0: Halo, luhun pisan ya. Oke, maaf sumping gade geura. Bari kekonjakan nya.
1: Insyaallah.
0: Siap. Mingon payun teraskeun deui gitu.
2: Ulen, ulen pokoknya. Nah, nih Pak, asal teng satus Banjol
0: ya. Oke, itu mun pangten tos dugi ka Banjol heula waktosna muhun.
2: Moal ka bujeng ya.
0: Iya, moal ka bujeng.
2: Kebar.
0: Tos 8.
2: 8 berarti kacun bupati saminggu ini.
0: Mingon payun muhun, urang lajeng nya.
2: Urang sekeun. Sagedap nyambok.
3: Ya. Dalang sebagai juru penerang kan teh tekenging salah kaprah. Dalang mas sebagai juru penerang teu kedah siga juru penerang di lapangan. Atau juru penerang pertanian kan nyariuskan tentang kumaha mupuk, kumaha melah pare, tapi komo juru penerang KB kan nerangkeun cara-cara
2: masabe.
3: Terkenal mas hanya sebagai pembatas memotivasi naon penting nak lebet KB, naon penting pentingnya pertanian.
0: Gitu. Entong nyokot lahan penyuluhnya gitu maksudnya. Ya, nginformasikeun gitu nya. Yang garis besarna pengintennya garis
2: pada penerangan teh etamnya memberikan
0: dalang mah ngabodor ge teu kedah ngabodor sadayana nya da aya di dinya kedah
2: lawak
0: kedah hamir di pasa aya aya naon deui nya aing bodor kawe aya wayang bodor khusus dalang
2: ya dalang acep dalang
0: web dalang tupayu
2: ya dah makin jadi
0: webnya aduh hatur nuhun pisan ieu neme Banjol
2: eh
0: Banjol nya
2: Banjol jadi opat deui masih
0: aya opat deui aya
2: kene
0: aya kene
3: eru tu rengep ya tu
0: oh encan tong maka tu
2: kawiradia
0: mudah-mudahan pas soleh sehat biasa kersa sumping deui ka RRI atuh mudah-mudahan Bah Tantan oge tiasa sumping. Biasa,
2: homo jeung Bah Tantan.
0: Urang etang-etang riuni dina kongres mah. Ayeuna dina guaran ngeunaan tetekon padalangan. Da panginten kaum dangu oge hoyong uninga kumaha jejehanana padalangan teh kitu nya.
2: Oke kan tiasa mun hoyong secara langsung sumping ka ISBI ka Pasoleh, sumping ka SMKI, ayo Bah Tantan.
0: Mudah-mudahan di area itu aya wadah pikeun ngadugikeun aspirasi eta. Jadi RRI teh hiji wadah keur ngumpulna para dalang.
2: Bisa gitu.
0: Jadi tinggal pagereran aya kan. Gitu. Nya Pak Soleh hatur nuhun karena waktosna ieu acan rengse nya. Gaduh hutang kene Pak Soleh.
2: Jadi jadi sertifikatna ge 5.
0: Hatur nuhun karena waktosna tos rasa rumpaheun deui ka RRI dina acara kongres nya cepnya
2: Kang Acep ge.
0: Hatur nuhun ka Pak Bah Tantan oge Mang Bajos oge ka Guangxi.
2: Guangxi Art.
0: Guangxi Art di Cina itu tos rugi ka Cina Pak Bah Tantan. Ke Randy Gepeng menuju di Manco di masyarakat enan mahasiswa Cina.
2: Mahasiswa Cina.
0: Alhamdulillah dugi ka Guangxi di Cina.
2: Kongres teh.
0: Kongres teh. Hatur nuhun karena waktosna Pak Soleh oge Kang Acep atau kaum dangu urang cekapkeun dugi ka diheula acara kongres dina. Sonten ieu engke mudah-mudahan urang tiasa tebang deui dina mengun payun margi aya keneh nu teu acan rengse. Hatur nuhun sekali deui. Cak Bermios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu penting dan tewisna runta di kota Bandung bisa ditukar jadi pocar belanja. Pawanan depo bus rapid transit di Terminal Cicaheum kota Bandung. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring anu mugia.

Entah lain ngan sagur piceunan deui ngaliwatan program Grid Bandung kiwari runtah bisa dipilah jeung dipilih saterusna bisa ditukerkeun kalayan jadi barang anu ngabogaan ajen sorangan ti mimiti pocer balanja nepi ka layanan kasehatan. Program samodel kitu digelar dina unggal aya balanja basyar pake sampah nalika gelaran hari jadi ka 216 Kota Bandung. Kegiatan eta mangrupikeun salah sahiji contoh gawe barang pamarentah jeung masyarakat dina ngajurung pikeun ngokolakeun runtah ti mana asalna runtah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ancur langsung pikeun mere contoh ku cara kumaha tata carana nukeurkeun runtah sabada dipilah. 8 kilo runtah kertas, setengah kilogram runtah plastik bersih anu ditimbang bisa ngasilkeun Rp2.200. Anu saterusna jumlah eta dikonversi jadi sajumlah poster anu hargana Rp5.000. Tur bisa menang layanan kesehatan. Numutkeun Farhan ku aya negeri Bandung bisa jadi totonen pikeun mateahkeun masyarakat kumaha carana dina ngunggulan runtah. Pembangunan depo bus rapid transit atau BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung mitemeyan dilakukan. Sejumlah lapak para pedagang geus mimiti dibalongkar. Salah seorang pedagang Nur Jaman ngaku geus narima duit kompensasi ti pamarentah anu gedena 6 juta rupiah. Kalayan dirancang duit eta baris digunakeun ngawaraga dan pindah usaha jeung nyumponan pangabutuh salila di bebenahan terminal. Numutkeun Nur Jaman katarimana duit kadide eta sabada saacan para pedagang baris narima bewara secara tertulis. Pamarentah oge geus sababaraha kali ngayakeun gempungan nyosialisasikeun tur ngordinasikeun kaitanana ayana pangwangunan depo rapid transit atau BRT di Terminal Cicaheum.

Warta Dina Basa Sunda ia didugikan ku program Opat Radio Republik Indonesia, Bandung. Wartos pemungkas, pemerintah kota Bandung mastikan Car Free Day buah batu baris digelar di sabada proses ngebebenah dina ngokolakan waragadna jeng proses pelaksanaan dituntaskan. Wali kota Bandung Muhammad Farhan netelakan diirinkan anapikan sawatara waktu ke FD buah batu lain pedah temere manfaat pikan masyarakat tapi alatan ayana pemeriksaan ku BPK. Mungsak itu warta dina bahasa Sunda wengi iya hatunun kana perhatusan anak wilujeng wengi wilujeng kantun. Thank you.

0: Kabunga di Santana Panisabila nyarengan dinaungi ieu dina hariring peuting ti Proopat RRI Bandung Komdang nyarengan kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda peutingan. Mudah-mudahan jantan kabunga ke urang sadayana nya hiburan dinaungi ieu ngahibur anu nuju nyileuk manco. Komdang hariring peuting nya ayeuna alah meuli reueus. Hariring peuting ayeuna nyarengan deui kata Bu Saulas nya mangga 7218075 urang tampi. Halo assalamualaikum. Hatur punten kanggo telepon 7218075 nya. Sarang sah di mana ite? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Meni damang baik meni reuweus abdi teh. Gigireun pisan. Tapi atuh.
1: Nuju sehat walafiat.
0: Uh-huh.
1: Nuju ngeuleut kopi Bali.
0: Alah, hoyong ieu jika nama kang go rada ngabeuntakeun ieu soca ieu.
1: Meni guri.
0: Ngiring raos
1: atuh. Kopi Bali subhanallah. Jadi gula aneh anu ah. Jadi gulaan kopi unggul weh.
0: Sehat.
1: Sekarang martabak.
0: Awih, eta apa ulah diamisan
1: ulah di. Lagi cek.
0: Ulah digulaan atuh martabakna geus bah. Alhamdulillah masih dipaparin kanikmatannya. Sok sanos ku kopi oke. Okay.
1: Maparin kanikmatan ka abah teh nya. Nikmat. Aduh segala rupina. Nikmat dipaparin deui, nikmat awak teh ka etang ngene anu.
0: Tah eta ai urang seueur nungtutnya.
1: Oh.
0: Seueur nyungkeun.
1: Ka etang nikmat awak teh aduh di enjing deui ka ongit. Kekaraos pisan ayeuna ge pan mancok ka Proopat teh nikmat.
0: Nikmat bae.
1: Nikmat dihibur ku Neng Ano.
0: Allah. Abdi dihibur oge ku Abah, kumargi abdi henteu cuangcieung.
1: Pan kacantik dicantigi kacidano. Ngaliwat ka pabrikina. Pamugi ka Neng Ano sing sehat seurigi.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Aduh, subhanallah Gusti. Nikmat Neng ah. Naon deui nya? Bari nyesep geus aduh.
0: Tiris.
1: Mohon. Mun kita mata wis mantok laguna mah eta Neng.
0: Naon ba?
1: Hoyong-hoyong ieu pami aya dago pakar anu ti Kang Haji Dodi Mansur.
0: Ah, urang pilariannya.
1: Sareng Neng Rita Tila pami telepat mah nya.
0: Mohon ke.
1: Abah bari ngagoyang ieu.
0: Goyang dangdut.
1: San, sanes tadi ge anjing kene teh laporan ka dieu anjing teh. Ditiniran. Aduh, cenah meni rame cenah.
0: Saur saha teh, Bah?
1: Mun saur kaum dangu anu pasif.
0: Mohon-mohon.
1: Urang pasir. Bapak Mamat dengan anak sekarang Bapak Rohmat kemarin cowai ini rame cina wengi di tinggal tuh makanya ulah ke utulah ke manco jadi kayaknya malam
0: Senin jalan malam rame keduaan kamu ku seirannya
1: seirannya gitu dah biasanya mata keduaan biasanya ada batur mata bius caun jangan seorang walaupun
0: sahabat bius dah sami abige sami abige itu tiasa ya masih kena diajar
1: mending manco wae cina gitu nih
0: eta ini
1: laporan nanti ah gitu ya malapor manawi seueur kaum dangu pasti tanya RRI itu masih kena ayah nu kasawahnya nak radio nih.
0: Oh gitu.
1: Mohon anu maconya nak radio dipanennya nak radionya. Mohon kata nak ayah abah mah pada nyusu-nyusu neng di sini rante. Dinya gaya tu orang bapak kan karombong. Subhanallah. Nyusu kada karombok neng.
0: Oh gitu.
1: Terus kena di sini rante.
0: Alhamdulillah.
1: Mohon mohon eta. Gandaku neng. Ah gitu enengnya.
0: Mangga mangga nuhun bah.
1: Pangana mah kasadayana we kaum dangu anu jumaranco dina acara pop naon Sundanya.
0: Pop Sunda petingan laras.
1: Petingannya anu di Tan Kuning anu sadayan dikintun ku abahnya. pokoknya penyiar proopat kadangnya dikintuk di iya apa di doa kenya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kan yang ano doa tetet aduh ijab di ijabah kualohnya.
0: Eta langkung utami.
1: Itu yang ano aturon. Upami ayah mengadi antusak dago pakar di kang Haji Dodi Mansurnya.
0: Siap siap bah.
1: Mangga neng ano.
0: Mangga bah.
1: Bade kopi.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan di sadu. Sabari kutak ketiknya ke milarian heula dago pakar iraha atuhnya bade aman ka dago pakar. Ke sugan hiji waktos atuh teu ka tempatna ku laguna heula nya.

0: Keke, sing horeng teh geningan, iya teh, teu aya suantenan. Kaya lah sakadap nyabahnya.
1: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: Aljubrator Indonesia latazalu mawujuda.
1: States time.
3: Di sini adalah Aceh.
1: Inwe.
4: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Malandi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
5: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Komdangu di mana wai ayana, rengse kapi hatur, hariring peting wai ayana ti berobat RRI Bandung, jarangan kuruntu yang lagu-lagu pop Sunda petingan. Kamu salah jengna, baris kehatur kencarita pondok, sepertos biasa benintan rebo ungi ma Agus Aki nyarengan, tah, anu dinamungi ayana ma, ya teh ngabantun judul na teh, pacar kuring gelo, cenah gitu, upami ningali stalangkung judulna. Memang aya hiji patarosa nanging tah ku urang Bandungan naon atuh usi dina carita pondok ungi ayeuna nya. Oge ngauningakeun sareng sena carita pondok kahaturkeun acara anu pamungkas nya eta garantes peuting disarengan ku Budi Lestari ngabantun judulna teh tilu perkara. Kureng sena acara garantes peuting rengse oge acara runtuyan acara ti propat RRI Bandung ti awit enjing deui kaungi ieu. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena komdangu sim kuring pun anu mugia undur pamit. Mudah-mudahan urang tiasa tepang dangu deui dina kaayaan sehat walafiat tangtos nanya. Jag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra Ki Umbara dina jejer carios Pajar Kuring Gelo. Sobat budaya, ngaran kuring teh Dipa. Nya, Dipa teh tai muning, barang kotor, luyu jeung asal manusa. Tapi muga-muga kumake ngaran kotor teh jadi sabalikna, awak jadi jelma bersih hate. Kumaha carita salengkepna? Sim kuring Mang Agus Aki, wilujeng ngabandungan dugi karengsena.

hirup kumbuh manusia, dina alam pinuh kelemahan, dina tilam ikhlas, silih asah, asih jeung asuh. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, gambaran jalma taat parentah, tunduk patuh katang tuan, ngalakonan naon bae parentah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nguji keimanan Nabi Ibrahim alaihi salam, ku parentah nu berat, mungguh manusia biasa. Parentah nu teu lumrah, mungguh akal manusia biasa. Mencit Nabi Ismail, putra tunggal kadeudeuh. Tapi Nabi Ibrahim yakin, eta parentah datang langsung ti Allah nu ngawasa jiwa jeung raga, ngawasa bumi jeung langit. Parentah dilakonan ku kayakinan, pikeun ngaleupaskeun diri tina jurang kadunyaan, tungkeban hiasan dunya

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 16 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi rakyat saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Ahqaf ayat 13 dan 14.

0: Selanjutnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum dangu rahmakumullah, dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas karunia dari Allah lah kita masih bisa diberi kesempatan untuk hidup, untuk menghirup udara pagi yang segar seperti pada pagi hari ini, dan tetap menyimak kajian Cahaya Pagi. Mudah-mudahan kita selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diberi hidayah, taufik, kesehatan, keafiatan, agar kita tetap selalu berada dalam kebaikan dan jalannya yang lurus. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, para pengikutnya, serta mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Kaum dangu rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini yaitu meyakini keutamaan ataupun fadilah dari Al-Quran. Kaum dangu rahimakumullah, keyakinan terhadap Al-Quran itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam, ya, merupakan sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam, yaitu kita harus yakin terhadap Kitabullah, Kitab Allah yaitu Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 136, Allah memerintahkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wallahu a'lam bimuradi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasuli, berimanlah, yakinlah, percayalah, billahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya. Lalu tidak sampai di situ, Allah juga memerintahkan untuk aminu bil kitabil ladzi nazzala ala rasuli. Kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada rasulnya, yaitu Al-Qur'an. wal kitabil ladzi nazzala min qabl. Kita juga diperintahkan untuk meyakini, mengimani kitab yang dahulu diturunkan sebelum turunnya Al-Qur'an. Ya, sebelum apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kufur, yang mengingkari billahi terhadap Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka orang yang kufur tersebut, orang yang mengingkari hal-hal yang harusnya diimani tadi, faqad dhalla dhalalan ba'ida, mereka telah tersesat, ya, dengan suatu kesesatan yang sangat jauh, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sudah disebutkan bahwa dari perintah ini sangat jelas kita sebagai orang yang beriman, orang mukmin harus beriman kepada kitabullah alladzi unzila ala rasulih, kitab Allah yang diturunkan kepada rasulnya, yaitu Al-Qur'an. Kita dituntut untuk meyakini, beriman bukan hanya yakin bahwa kitab Allah itu berasal, ya, kitab Al-Qur'an ini berasal dari Allah, bukan hanya itu, tapi dengan berbagai hal yang dibawa olehnya, ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, halal haramnya, akhlak-akhlak yang diajarkannya, semua yang ada di dalam Al-Qur'an harus kita yakini itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan Al-Qur'an ini sangat penting bagi kita manusia sebagai petunjuk hidup kita di dunia ini. Ya, kedudukan dan juga keutamaan fadilahnya. Mengapa manusia memerlukan petunjuk? Ya, karena pada dasarnya manusia ketika diciptakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, telah memang diberikan potensi awal, diilhamkan sifat-sifat buruknya dan sifat-sifat baiknya, taqwaha, takwanya. Tetapi untuk memilih senantiasa berada dalam potensi baiknya manusia, ia membutuhkan petunjuk eksternal yang tiada lain adalah Al-Qur'an tadi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang kemudian setelah mempunyai potensi baik dan buruk, ia, qad aflaha man zakkaha, ia menyucikan dirinya dan selalu mengikuti potensi ketakwaannya itu. Wa qad khaba man dassaha, tetapi rugilah bagi seseorang yang selalu mengikuti potensi buruknya sebagai manusia dan ia selalu melakukan hal-hal yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama, kedudukan Al-Qur'an ini adalah harus kita yakini bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Yang pertama merupakan petunjuk bagi manusia untuk mengarahkan kepada jalan yang lurus. wa yubashirul mu'minin. Dan Al-Quran ini memberi kabar gembira kepada orang mukmin, alladzina ya'maluna shalihat, orang mukmin yang mengerjakan amal-amal saleh, annalahum ajron kabira, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Dan sebaliknya, wa annalladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum adzaban alima. Di ayat ke-10-nya, dan sesungguhnya orang yang tidak beriman bil akhirah, dengan akhirat, a'tadna lahum adzaban alima, mereka disiapkan dengan azab yang sangat pedih. Kaum dengar rahimakumullah, dalam berbagai tafsir tentang ayat ini bisa kita simpulkan bahwa Allah menjelaskan kepada kita Al-Quran ini mempunyai kedudukan sebagai wahyu Allah yang akan membawa kita kepada jalan yang lurus. Yahdi lilati hiya aqwam. Aqwam ini berarti jalan yang paling benar. Awdahu turuk, aqwamit turuk. Ya, awdahu subul ya. Jadi jalan yang betul-betul akan membawa kita kepada keselamatan. Dengan adanya Al-Quran, jelaslah mana jalan kebenaran, mana jalan kebatilan, mana yang benar, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal kita mengfungsikan akal kita untuk memilih jalan yang benar sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Lalu kaum dengar rahimakumullah, selanjutnya, selain Al-Quran mempunyai kedudukan, Al-Quran ternyata mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat penting untuk kita yakini, kita sadari, dan kita jadikan prinsip dalam hidup kita. Apa saja keutamaannya? Tentunya dalam hal membacanya sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan. Seperti dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang mana mempelajari Al-Qur'an bisa menjadikan seseorang menjadi orang yang terbaik, manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak berbagai hadis yang menjelaskan bahwa membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, bahkan yang sangat penting mengamalkan Al-Qur'an, memiliki berbagai keutamaan ataupun fadilah. Coba kita baca beberapa di antara hadisnya. Ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa orang yang beriman dan meyakini akan kebenaran, kedudukan, keutamaan Al-Quran itu menjadi orang-orang yang terbaik. Ya. Dalam salah satu hadis disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Abi Jum'ah Al-Ansari qal, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Mu'adz bin Jabal 10. Jadi ini hadis menceritakan, diriwayatkan dari Abu Jum'ah Al-Ansari bahwa katanya, kami sedang bersama Mu'adz bin Jabal dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal min ahadin a'zamu minna ajra? Wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang pahalanya lebih besar daripada kami? Jadi para sahabat ini bertanya, mereka sudah hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi, mengikuti semua ajaran Nabi, perintah, larangan, sunnah-sunnahnya, apa yang dikatakan oleh Nabi langsung dikerjakan, dan mereka sangat semangat sekali, sama semangat juang mereka dalam membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, adakah selain kami ini orang yang lebih besar pahalanya? Amanna bika wa taba'naka. Ya, kami sudah beriman kepadamu wahai Rasulullah. Kami juga mengikuti ajaranmu. Apakah ada orang yang lebih mulia, ya, lebih besar pahalanya daripada kami? Qala wa ma yamna'ukum min dhalika war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhharikum ya'tikum bil wahyi minas sama. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, lalu apa yang mencegahmu untuk tidak beriman dan mengikutiku? Sedangkan aku, kata Rasulullah SAW, ada bersama kalian. Dan Al-Quran turun ya ketika kalian masih ada hidup bersamaku. Jadi kata Nabi, ya pantas kalau kalian itu mengikutiku, beriman kepadaku, karena ya memang aku betul-betul berada di dekat kalian dan kalian menyaksikanku. Maka apa yang membuat kalian untuk tidak beriman? Pasti kalian akan beriman, ya. Meskipun pada faktanya beberapa orang yang memusuhi Nabi kan tidak beriman. Ini mereka yang pantas saja kalau misalkan berada bersama Nabi, hidup bersama Nabi, lalu beriman dan mengikuti Nabi. Dan Nabi melanjutkan bahwa orang yang paling besar pahalanya, paling mulia keadaannya yaitu bal qaumun ya'tuna min ba'dikum ya'tihim kitabun baina lawhain fayu'minuna bih wa ya'maluna bima fihi ulaika a'dhamu minkum ajra. Orang yang lebih besar pahalanya itu adalah qaumun ya'tuna min ba'dikum, yaitu orang-orang, kaum-kaum yang hidup setelah kalian. Mereka tidak melihat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hidup bersamaku. Tetapi mereka mendapati bahwa ada wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, baina lawhaini, yang kemudian mereka dapatkan dalam mushaf yang sudah tertulis, ya. Fayu'minu nabi, kemudian mereka beriman kepada Al-Qur'an itu. Lalu bukan hanya sampai diberiman saja, wa ya'maluna bima fihi, lalu mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ulaika a'dhamu minkum ajra. Mereka itulah orang-orang yang lebih besar pahalanya daripada kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempunyai prediksi ataupun sudah diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah Islam ini akan terus sampai ke hari kiamat dan akan ada orang-orang yang belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah hidup bersama Nabi, tetapi mereka mendapatkan kabar tentang dakwah Islam ini, kemudian mereka beriman. Beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, dan juga mendapati Al-Qur'an, lalu meyakini kedudukan Al-Qur'an, keutamaan Al-Qur'an, beriman kepada Al-Qur'an, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka kaum dengar rahimakumullah, kedudukan dan fadilah Al-Qur'an ini sangat besar sekali. Bahkan kita yang ada pada zaman sekarang yang jauh masanya dari Nabi bisa mendapatkan pahala yang lebih besar daripada para sahabat yang hidup bersama Nabi kalau kita betul-betul beriman kepada Al-Qur'an. kalau kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai sumber hidayah dalam kehidupan ini, yang selalu kita baca, yang selalu kita kaji, yang selalu kita pahami apa isinya, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini merupakan fadilah yang sangat besar sekali, keutamaan yang sangat besar sekali. Lalu kaum dengar rahimakumullah, selanjutnya ada hadis juga yang perlu kita ketahui, bahwa Al-Quran yang kedua fadilahnya adalah Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat paling besar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, an Abi Hurairah radhiyallahu an qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma mithluhu amana 'alaihi al-bashar. Tidaklah seorang pun daripada nabi ya kecuali masing-masing diberikan ayat-ayat, tanda-tanda yang menjadi mukjizat yang semisal dengan apa yang kondisi apa yang ada pada umat-umat mereka. Amana 'alaihil bashar, yang membuat mukjizat itu orang-orang akan beriman kepada nabi tersebut. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhallahu ilai, dan yang diberikan kepadaku dari mukjizat itu adalah wahyan awhallah, yaitu wahyu Al-Qur'an yang diwahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berharap mempunyai banyak pengikut ya saat hari kiamat nanti. Maka ini fadilahnya, kalau Al-Qur'an kalau Al-Qur'an ini menjadi mukjizat, pasti mukjizatnya ini akan abadi sampai hari kiamat. Maka kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan, hal-hal yang luar biasa, keutamaan dalam hidup, dan juga mendapatkan pertolongan-pertolongan yang mungkin tidak masuk akal bagi berbagai hal permasalahan dalam hidup kita, jadikan Al-Quran sebagai mukjizat, sebagai penguat kita, sebagai sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Ya mungkin kita banyak salah, banyak dosa, tetapi ketika kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan fadilah dari mukjizat Al-Quran ini bisa masuk ke dalam hati sanubari kita, ke dalam diri kita, dan bisa mengubah kita menjadi hamba Allah yang lebih taat, dan juga bisa mendapatkan keistimewaan-keistimewaan. Selanjutnya kaum dengar rahimakumullah, yang sangat penting juga kita pahami dari fadilah Al-Quran, keutamaan Al-Quran, dan harus kita yakini dalam diri kita, bahwa Al-Quran itu selain petunjuk, mukjizat, ia juga merupakan syafaat yang akan menolong kita di akhirat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ibadah puasa dan Al-Qur'an adalah merupakan dua hal yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yaqulu siyam, Nabi SAW mengilustrasikan ketika hari kiamat, ibadah puasa itu akan berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar, fashaffi'ni fi. Aku, kata puasa, telah melarang atau telah membuat orang yang puasa itu tidak makan, tidak minum. Mereka menahan syahwat pada siang hari. Maka jadikanlah aku syafaat bagi orang yang puasa ini. Itu kata puasa. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran juga berkata, mana'atuhun naum bil lail fashafi'ni fi. Kata Al-Quran, aku membuat seseorang kurang tidur ataupun tidak tidur bilal ketika malam, karena terus menerus membaca Al-Quran, terus menerus mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Fashafi'ni fi, maka izinkanlah aku untuk mensyafaati orang yang selalu dekat dengan Al-Quran ini. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fayashfa'ani, mengizinkan bagi ibadah puasa dan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada hamba Allah yang ahli puasa dan ahli Al-Quran. Maka kaum dengar rahimakumullah, dari berbagai penjelasan itu kita harus kuat keyakinan kita untuk tidak boleh lepas dari Al-Quran. Karena tadi Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita pun mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kemukjizatan dari kemukjizatan ini, dan yang sangat penting juga bagi keselamatan kita di akhirat, Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita, pertolongan bagi kita, yang mungkin ketika di akhirat sudah sedikit lagi masuk ke neraka, tetapi ada amalan-amalan yang berkaitan dengan Al-Quran yang ikhlas, yang menjadikan Al-Quran menolong kita dari api neraka. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan kita selalu tetap berada dalam hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa meyakini dengan kuat fadilah, keutamaan dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.

Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, kaum dangu dimanapun anda berada, tadi di termin pertama telah dijelaskan pentingnya kita meyakini fadilah ataupun keutamaan dari Al-Quran. Di termin yang kedua ini kami simpulkan ya secara singkat, kenapa kita harus meyakini kedudukan, keutamaan, fadilah dari Al-Quran. Jawabannya adalah karena kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh lepas dari Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Ya, yang pertama, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa Al-Quran ini akan menunjukkan kita kepada jalan terbaik, jalan yang paling lurus, nilai-nilai yang paling tinggi dalam kehidupan ini. Maka kalau kita tidak yakin dengan kedudukan Al-Quran dan tidak memberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam hidup kita terhadap Al-Quran, maka kita akan terlepas, akan jauh dari jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yang harus kita

0: ini adalah bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya yang hidup belakangan, yang sangat jauh dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dalam hadis disebutkan kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang hidup bersama Nabi kalau kita betul-betul beriman kepada Al-Quran, meyakini Al-Quran, dan tahu bagaimana caranya memposisikan Al-Quran sebagai yang selalu harus kita baca setiap hari, harus kita kaji, kita pelajari apa ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan tadi kedudukan Al-Quran sebagai mukjizat, yang dalam bahasa Arab mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi. Mudah-mudahan kalau kita meyakini fadilah ini, kemukjizatan ini, kita juga akan mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena wasilah Al-Qur'an. Apalagi di zaman yang semakin ya dikatakan bisa semakin edan ini, berbagai permasalahan dalam hidup banyak terjadi. Berbagai kasus kejadian yang di luar nalar sama sekali itu terjadi. Maka tiada lain, hanya pertolongan Allah lah yang bisa membuat kita selamat di dunia ini. Mudah-mudahan dengan menjadikan Al-Quran sebagai kitab mukjizat tadi, kita juga mendapatkan kemukjizatannya, ya, pertolongan dari Allah dengan wasilah Al-Quran. Lalu yang ketiga yang bisa kami simpulkan pada kajian pagi kali ini adalah kita harus yakin bahwa salah satu keutamaan fadilah Al-Quran adalah Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan bagi kita di akhirat kelak. Dalam hadis tadi disebutkan di awal bahwa as-siyam wal-Quran yashfa'ani, puasa dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa berpuasa dan senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin dalam hadis yang populer juga disebutkan, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena nanti dia hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa menjadi sahabat Al-Quran. Jadi kalau sahabat berarti ketemunya sering, selalu bermusohabah, selalu berinteraksi dengan sahabatnya itu. Maka kesimpulan dari kajian pada pagi hari ini adalah usiku manafsi bitaqallah, kaum menanggung sekalian, marilah kita kuatkan keyakinan kita akan kedudukan dan keutamaan Al-Quranul Karim, dan terus-menerus memompa motivasi diri kita agar selalu berinteraksi, bermusahabah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan demikian Al-Quran betul-betul bisa menjadi pedoman bagi hidup kita di dunia, hingga kita selamat di dunia dan akhirat, bisa menjadi wasilah yang seperti kedudukan mukjizat, ya, wasilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang seakan mungkin di luar nalar kita, menjadi wasilah bagi solusi berbagai permasalahan hidup kita. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dengan keyakinan kita terhadap Al-Qur'an, keimanan kita terhadap Al-Qur'an, dan musahabah terhadap Al-Qur'an, di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dari kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede.